represen langkah represif tetap berjalan beriringan dengan pencegahan melalui patroli, deteksi dini, sosialisasi, hingga menyampaikan langsung larangan membakar lahan kepada masyarakat di wilayah rawan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. Banyak tradisi berkaitan dengan tradisi mohon diturunkan hujan atau minta hujan. Kalau tadi ada tradisi cambuk badan titiban tulung agung menggunakan ranting, ada cambuk badan tradisi ujungan Purbalingga yang menggunakan rotan. Berikutnya ada pula tradisi tari sintren. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Cirebon. Tarian beraroma magis bersumber dari cerita kisah Kasih Sulasih dengan Sulan Dono. Disebutkan bahwa tari ini hanya disajikan saat masyarakat mengalami kemarau yang panjang, ya seperti saat ini. Biasanya ritual tari sintren ini diadakan selama 40 malam berturut-turut. Namun sebelum 40 hari, kalau sudah hujan datang tentunya tidak dilanjutkan. Namun doa dan harapan tetap dipanjatkan pada Yang Maha Kuasa agar hujan cepat turun yang dilakukan oleh seorang pemimpin daripada tari sintren atau pawang sintren tersebut. Penari sintren adalah seorang perempuan yang harus benar-benar masih gadis suci, perawan, sedangkan pemain lais yang diperankan oleh pria harus benar-benar bujang, masih perjaka. Tarian ini dilakukan oleh sang penari dalam keadaan dirasuki oleh pawang sintren atau tidak sadar atau kesurupan.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

Ya teman-teman, masih banyak ragam tradisi di Indonesia, di Nusantara ini berkaitan dengan upacara atau semacam doa atau ritual memohon hujan. Tadi ada tradisi ujungan, tari sintren, kemudian tari cambuk badan di Tulung Agung, Tiban. Kemudian ada pula tradisi tari gundala-gundala. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang ada di Sumatera, yakni lebih tepatnya itu suku Karo. Tari gundala-gundala dikenal juga dengan sebuah tari gundala Karo, merupakan tari berasal dari Kabupaten Karo yang terletak di kawasan Bukit Barisan, Sumatera Utara. Tarian gundala-gundala disajikan saat warga Karo mengalami kemarau panjang dan ritual. Ini dilakukan warga untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Batak disebut Ndilu Wari Udan. Para penari gundala menggunakan kostum dengan pakaian seperti jubah dan topeng yang terbuat dari kayu. Berikutnya lagi ada tradisi gebuk endi Karangasem. Ya, ini salah satu ritual di Bali, dilakukan secara turun-temurun sejak peperangan kerajaan Karangasem dengan kerajaan Seleparang di Lombok. Dilakukan oleh dua kelompok pria dewasa yang saling pukul dengan rotan yang dilengkapi tameng sebagai pelindung. Sebagai penengah, pertarungan ini dipimpin oleh wasit yang disebut Saye. Oleh warga Karangasem, darah yang ditimbunkan dari pertarungan gebuk endi ini diyakini dapat mendatangkan hujan.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Citarumpuan Resatuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres siap mengungkap 3 perkara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Siak, Riau. Dari 3 perkara tersebut, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana karhutla serta aktivitas perkebunan yang dilakukan di kawasan hutan. Satreskrim Polres Siak telah mengungkapkan 3 perkara karhutla dengan menetapkan 4 orang tersangka. 2 perkara berkaitan dengan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan sekaligus pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan 1 perkara merupakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perkara pertama terjadi di Jalan Zamrud Oil Field PT Bumi Siak Pusako Dayun kilometer 83 Kampung Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Kebakaran terjadi pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 23 di kawasan hutan produksi. Dalam perkara ini penyidik menetapkan 2 tersangka berinisial MS dan MPS pada Minggu 6 September 2026. Keduanya melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan serta membakar hutan dan lahan. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 37 hektar. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 cangkul, 1 mesin rumput, 1 parang, 1 karung goni berisi pupuk dolomit yang telah digunakan sebagian, 1 mesin semprot rumput, 1 jerigen warna merah berisi bahan bakar jenis Pertalite. Perkara kedua terjadi di area perizinan konsesi HTI PT Arara Abadi di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kebakaran terjadi pada Jumat 7 Agustus dalam kawasan konsesi perusahaan tersebut. Luas lahan yang terbakar dalam perkara ini sekitar 1,3 hektar. Sementara perkara ketiga terjadi di Sungai Betung RT 002 RW 002 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 6 September 2026. Dalam perkara ini polisi langsung menetapkan seorang tersangka berinisial SBNG, tersangka diduga membersihkan lahan perkebunannya dengan cara membakar. Raja menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk aktivitas perkebunan yang dilakukan secara melawan hukum di kawasan hutan. Dengan pengungkapan 3 perkara tersebut, Satreskrim Polres Siak menetapkan total 4 tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti dari masing-masing lokasi kejadian. Polisi masih melakukan prosesi penyidikan terhadap para tersangka sesuai dengan 2 dugaan tindak pidana yang dilakukan. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya dapat Citarumpuan baca di laman rri.co.id. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
9: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
8: Yang ini malah merugikan orang lain.
9: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
10: Oh iya deh.
9: Padahal 5.
11: Oh no.
8: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
9: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
12: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
8: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
6: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Penyemangat Dorongpan, pemerintah Kabupaten Kampar terus memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditujukan melalui keikutsertaan Bupati Kampar Ahmad Ibzar dalam rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi yang dirangkai dengan rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota triwulan 2 tahun 2026. Rakorder digelar secara virtual melalui Zoom meeting dari ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Kampar. Rakor nasional tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan diikuti kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Indonesia. Tito minta pemerintah daerah aktif memantau perkembangan harga komoditas, memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga. Selain penilaian inflasi, Rakor juga membahas rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota triwulan 2. Data tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan ekonomi sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan berikutnya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Citarumpan, realisasi investasi Provinsi Riau pada triwulan 2 tahun 2006 menembus angka 20,23 triliun, meningkat 59,62% dibanding periode yang sama tahun lalu. Peringkat nasional, Riau berada di peringkat ke-8 nasional dan tertinggi di Pulau Sumatera. PMDN dan PMA ditopang oleh penanaman modal dalam negeri yang kuat, di mana Riau menempati peringkat ke-5 nasional untuk penanaman modal dalam negeri. Ditambah penyerapan tenaga kerja berkontribusi menyerap ribuan tenaga kerja lokal mencapai 10.944 tenaga kerja pada triwulan 2 2026. Sumber dari Media Center Riau. Kemudian menempati peringkat pertama kabupaten kota menyumbangi investasi terbesar di Riau dengan nilai sekitar 4,7 triliun rupiah. Dan Kampar serta Pelalawan menjadi wilayah berikutnya yang masuk dalam jajaran atas penyumbang investasi di Riau.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, tim Subdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau mengungkap juga dugaan perambahan kawasan lindung mangrove atau ekoton mangrove seluas 111,77 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kawasan tersebut diduga digarap untuk disiapkan menjadi areal perkebunan dengan menggunakan alat berat. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menetapkan pria berinisial N alias B sebagai tersangka. Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan perkara tersebut bermula dari informasi mengenai adanya aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan Desa Mekarsari, Kampung Tengah, Kecamatan Sungai Sembilan. Dari hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya pembukaan akses pembangunan tanggul, penumbangan tanaman, serta pembagian lahan. Menurut Ade, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara TKP bersama unsur unit UPT, Kesatuan Pengelola Hutan KPH, Bagan CPAP, dan pihak terkait lainnya. Dikatakan dalam proses penyidikan, pihaknya telah memeriksa 9 orang saksi dan 2 orang ahli. 2 ahli yang diperiksa terdiri dari ahli pemetaan dan kehutanan serta ahli hukum pidana. Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, penyidik kemudian menetapkan N alias B sebagai tersangka. Diungkapkan tersangka juga membawa dan menggunakan alat berat untuk kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Selain 1 unit ekskavator, pihaknya juga mengamankan sejumlah dokumen dan hasil pemetaan yang berkaitan dengan dugaan kegiatan ilegal tersebut sebagai barang bukti. Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari komitmen Polda Riau dalam menjalankan program Green Policing yang digagas Polda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan. Program tersebut mengintegrasikan penegakan hukum dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Diketahui kawasan lindung mangrove dan ekoton mangrove memiliki fungsi ekologis yang strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat juga diimbau ikut berperan dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tuan dan puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusa

0: antara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Cimaji, Tuan dan Puan dimanapun berada. Kita bersama di program Dialog Pagi hari ini, obrolan komunitas. Dan untuk tema kita atau topik bahasan kita pagi hari ini adalah berkaitan dengan literasi ya. Kembali bersama narasumber Ibu atau Mbak Dorit Eka Septiani Esa. Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Dorit.
5: Waalaikumsalam Bang Harun, selamat pagi.
4: Ya, kali ini kita berbincang-bincang tentang ketika alam bicara, apakah kita sudah mendengar gitu. Topiknya arahnya ke sana ya.
5: Literasi empati Bang.
4: Lebih kepada literasi empati. Ketika alam bicara, apakah kita sudah mendengar literasi empati dan peran kita selaku media di tengah bencana. Ya, sebagaimana kita ketahui, beberapa hari terakhir kita membaca di media tentang secara bersamaan ya, gunung-gunung sedang terjadi, memberikan tanda-tanda lah gitu ya, kayak kepada kita. Nah, lalu sesuai dengan tema kita, ketika sudah diberikan tanda-tanda itu, apa yang sudah kita lakukan? Ya, tanpa memperpanjang pengantar, kami juga mengajak untuk Cituan Rampan yang akan bergabung nanti, silakan di 0761-23606. Tentunya setelah kita sama-sama kita sama-sama simak dulu uraian pengantar bersama narasumber kita pagi hari ini, Puan Dorit Eka Septiani Esa. Silakan.
5: Terima kasih Bang Harun kesempatannya, dan RRI Pro 4 Cituan dan Puan 95,9. Jadi kan sepertinya belum selesai suatu duka, suatu bencana, udah ada bencana lain, mulai dari gempa bumi di NTT.
4: NTT
5: kan, yeah. Kita sendiri yang sekarang udah masih sedang mengalami juga bencana kabut asap gitu kan.
4: Kabut asap.
5: Ya.
4: Kemudian gunung-gunung mengeluarkan asap.
5: Gunung-gunung juga gitu.
4: Serentak
5: kan,
4: pula ya.
5: Serentak
4: di gitu Riau, kan, di karena, Kalimantan, di Jawa.
5: Iya.
4: Jadi di Sumatera maksudnya.
5: Jadi kan kalau kita lihat, karena memang bertema literasi gitu kan.
4: Ya.
5: Jadi yang bisa saya ulas gitu kan tentang keadaan itu. Jadi sebenarnya itu bukan suatu kebetulan, Bang.
4: Tentu ya.
5: Itu bagian dari takdir ya, pasti ada bagian dari takdir gitu kan. Walaupun kalau misalnya karhutlah ini, kita juga nggak bisa abai, dalam artian karena dia sepertinya tahunan ya gitu kan.
4: Iya, bisa menyebutnya musiman ya.
5: Iya, musiman gitu kan. Kita harusnya lebih aware gitu.
4: Musim kemarau
5: ya. Untuk di karhutlah ini. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian bencana-bencana yang lain tuh, memang itu di luar kendali manusia ya Bang ya.
4: Iya. Tapi kalau dua tahun kemarin kalau nggak salah, boleh dikatakan cukup berhasil, di tidak separah
5: tidak
4: setahun
5: separah
4: ini.
5: Jadi tidak
4: ini
5: ada sampai
4: termasuk
5: ada
4: yang kena, terparah setelah beberapa tahun ya.
5: Apa? Sampai udah periode kedua anak-anak diliburkan dan ya masuk PJJ ya, seperti kan kalau misalnya anak sekolah yang di luar dari Riau dan Sumatera dan sekitarnya ya, biasanya Palembang gitu kan. Mm-hmm. E, itu liburnya tuh kan biasa aja tuh, cuman libur pertengahan semester sama libur panjang. Jadi kalau anak-anak Riau ini harus mengenyam juga, dia ada libur kebut asap gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu yang agak miris sebenarnya. Mm-hmm. Di satu sisi bukan libur ya, pembelajaran jarak jauh, tapi di sisi lain mereka harus menelan, seperti tidak ada pilihan, mereka harus menelan pil pahit itu bahwa pada inilah provinsi mereka yang ternyata untuk kegiatan pembelajaran efektif itu harus terjeda dengan adanya bencana kabut asap itu.
4: Tapi untuk kali ini yang kalau di Sumatera katanya Palembang lebih parah ya, titik panasnya lebih banyak.
5: Itulah itunya gitu Bang. Jadi saya terus terang empati gitu kan, empati juga miris gitu, baik sebagai warga Riau juga sebagai ibu yang anak-anaknya mengalami PJJ gitu kan, dia tidak mau menaruhkan paru-paru anak kita untuk menghisap debu partikel-partikel dari bencana yang tanda kutip itu seperti disengaja Bang, seperti disengaja yang kata Bang tadi musim kemarau, tapi kan karena ada ulah manusia Bang, bukan hanya terbakar sendiri gitu.
4: Iya.
5: Nah, itu terus kalau bencana-bencana yang di Jawa dan beberapa daerah lain tuh memang yang itu bagian dari tidak bisa terkendalikan oleh manusia kan. Itu memang ada Ring of Fire dan sebagainya yang ya pada masanya nih memang sedang berkaitan semua. Jadi begitu satu erupsi, erupsi semua gitu Bang. Nah, itulah saya menggagas untuk mengulas pada kesempatan ini untuk kita berempati atau literasi empatinya tuh di lebih dihaluskan lagi gitu. Jadi nggak hanya sekedar membaca berita, oh di sini bencana, di sana bencana gitu kan. Tapi terus cuman untuk sekedar dibuat meme atau lucu-lucuan gitu. Nah itu yang nggak ini Bang, nggak kurang respect gitu, dalam artian harusnya kan itu buat jadi pembelajaran atau kita paling nggak kita tidak mempertontonkan kemewahan di tengah keadaan kurang lebih hampir sepertiga atau bisa jadi setengahnya dari Indonesia ini sedang mengalami bencana, tapi kita hingar-bingar gitu. Nah kita bisa mengasah empatinya tuh dengan yaitu menahan kita untuk tidak memposting hal-hal yang semestinya itu membuat kita empati, membuat kita ikut juga berduka, tapi kita seperti membuat lelucon dari keadaan-keadaan itu gitu. Jadi ya kurang respect aja kan jadinya Bang gitu kan. Gitu kan dia mungkin kalau sebagian orang atau menyatakannya kalau di media sosial itu untuk menghilangkan stres karena udah seperti musiman kabut asap nih gitu kan, jadi abai apa segala macam gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya ya tetap nggak boleh dibuat lucu-lucu gitu, nggak buat dilucu-lucu bahwa ini serius loh, masalah asap loh, masalah untuk keselamatan paru-paru loh gitu, buat kehidupan kita yang akan datang, bukan hanya maksudnya kalau misalnya orang sesak tuh nggak harus langsung saat itu juga dia tiada gitu. Tapi kan kita ingin panjang gitu, kita ingin panjang masa kehidupan kita dan ingin meninggalkan jejak kebaikan. Jadi ya kita sayang-sayangi juga lah diri kita gitu kan, kita tetap aware kalau di luar alam bebas itu ya tetap bermasker dan sebagainya. Seperti itulah ininya kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk keempati keluarnya itu kita tidak membuat lelucon atau lucu-lucuan yang hanya untuk sekedar rating biar orang komedi gitu, bukan hanya sekedar komedi itu, tapi kita berempatilah bahwa ini memang berencana untuk kewaspadaan gitu Bang. Itulah Bang Harun.
4: Ya baik, itu teman-teman, kita bersama di program obrolan komunitas pagi hari ini. Ya kita ingatkan kembali bahwa sesuai dengan topik kita tentang literasi ya Kak ya. Dan sekadar informasi juga bahwa hari ini hari literasi sedunia ya Kak ya.
5: Literasi internasional.
4: Mungkin boleh sekilas juga Kak di Hari Literasi Sedunia ini sambil kita dalam obrolan ini. Kan literasi itu kalau di dalam Islam sendiri mungkin kan ya wahyu yang pertama itu Iqra ya. Baca,
5: baca.
4: Ya. Kemudian kaitannya dengan Hari Literasi di dunia, sedunia ini sejarahnya seperti apa? Apa mungkin sekilas boleh Kak?
5: Kalau pemberian di tanggal 8 September ini, kalau yang dari Perpusnas ya, literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca teks tetapi juga kemampuan memahami informasi tekstual dan non-tekstual, memahami perbedaan budaya, berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi hingga menciptakan gagasan baru. Itu di ungkapkan oleh Profesor E. Amiruddin Aziz MA PhD, anggota kepala Perpustakaan Nasional, tentang tema literasi internasional, literasi untuk ya, manusia, bumi dan kemakmuran. Nah, kena lagi dia Pak.
4: Bumi ya.
5: Bumi. Jadi
4: karena kaitan kemakmuran itu sangat erat kaitannya tentang keselamatan bumi ya.
5: Ya, jadi termasuk kalau dikaitkan dengan Radio Republik Indonesia gitu kan, RRI ini sebagai sarana pemberitaan publik gitu kan, dia menyampaikan informasi-informasi publik baik hal yang kebahagiaan atau yang sekarang tentang kebencanaan, ya memang disampaikan lugas gitu kan. Misalnya kalau misalnya seluka apa atau separah apa bencana asap ini, memang harus terus terang disampaikan Bang. Jadi ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikamuflasekan bahwa oh kita baik-baik saja bencana apa, asapnya apa namanya masih biasa aja gitu. Enggak mungkin biasa aja Bang kalau tidak sampai kemarin tuh sampai infonya tuh 8 bandara besar ditutup kan?
4: Iya, sampai saat ini kayaknya masih. Ya.
5: Itu dia Bang. Jadi kan itu sebenarnya memang parah gitu ya, kan.
4: Input terakhir itu kemarin kan sampai jam 18 kemarin itu masih. Pagi ini belum kita cross-check ulang.
5: Iya, itu kan berarti kan tidak baik-baik saja kan Bang. Nah, itulah guna lembaga penyiaran publik ini menyampaikan gitu kan, kita masyarakat tuh menyimak oh ini infonya seperti ini nih, berarti kita memang harus lebih aware gitu, lebih aware dari makna literasi itu sendiri gitu Bang.
4: Ya, menyambung apa yang Kakak katakan tadi ataupun katakan tadi berkaitan dengan ya kita tidak bisa menyebut ini hanya karena alam saja, karena musim aja, tetapi juga memang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri ya. Demikian bahasa Al-Quran menyebutnya, kerusakan di muka bumi itu tidak terlepas dari ulah tangan manusia. Dan untuk Provinsi Riau sendiri hingga pagi ini kita rilis dari RI.co itu 49 kasus sudah ditangani oleh Polda Riau ini Kak. Tersangka karhutlah di Riau ini sudah 49 orang. Untuk setiap kabupaten itu antara lain itu Siak ada 4 tersangka, kemudian Polres Meranti 1 tersangka, kemudian juga ada di daerah lainnya Bengkalis, Dumai dan lainnya, itu total 49. Artinya ini jelas-jelas bahwa memang disengaja, ada perbuatan kan, bener, kan? Tangan manusia ya, kesengajaan.
5: Bukan hanya unsur alam.
4: Itu yang baru berhasil diungkap ya. Tidak tertutup kemungkinan ini masih bertambah lagi. Ini rilis terakhir kemarin sore ini. Ya. Yang pagi ini belum kita upnya. Ya, apa tanggapan Kakak juga tentang ini?
5: Itu dia tadi yang kurang respect dalam artian gitu Bang ya. Di tengah kita harus, kalau bahasa ininya ekonominya, menambah cost untuk pengadaan masker ya, untuk keperluan kesehatan kita gitu kan. Kan tidak ditanggung BPJS, juga tidak ada pemberian cuma-cuma, kalau apun ada di jalan kan hanya sekedar seremoni kan Bang. Maksudnya kalau untuk kebutuhan pribadi kan itu seperti kebutuhan berpakaian kita kan, tetap harus kita yang wear gitu kan. Itu kan berarti harus menambah cost, harus menambah apa, itu kan gimana ya dengan keadaan masyarakat yang daya belinya menurun dan sebagainya sekarang itu kan jadi makin kurang ini ya Bang, kurang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu loh di tengah apa nih kan. Kalau saya tadi ngelihat selama perjalanan menuju RRI itu, jalanan itu memang lengang, lengang dalam artian tidak, karena tidak ada anak sekolah. Dan juga itu berdampak ke pedagang gitu kan,
4: jual beli pasti.
5: Nah, itu dia Bang. Itu dia kita ininya, maksudnya banyak hal yang perlu kita resapi bahwa ini ini bukan keadaan yang normal yang apa? Ya bisa dibilang cukup inilah, cukup miris gitu buat penduduk bahwa kabut asap nih yang karena tadi ulah manusia itu banyak merugikan orang gitu loh Bang. Bahasa ininya, bahasa lugasnya seperti itulah ya kan Bang. Banyak merugikan orang, jadi yang tidak tadinya tidak ada ingin membeli masker jadi harus beli masker, yang tadinya misalnya dia punya usaha biasa rutin di sekitar sekolah tuh jadi tidak ada gitu kan. Itu kan ini tidak mensupport untuk pertumbuhan ekonomi kalau kalau dikait-kaitkan jadi banyak itunya Bang, jadi banyak dampak-dampak yang kurang baiknya dari keadaan ini gitu kan. Hanya memang kalau dari sisi berkendaraan memang cukup lengang dan jadi bisa lebih lancar gitu kan, tapi hal-hal yang lainnya itu yang miris dan ya ingin cepat segera berakhir dan kita hidup normal biasa gitu Bang.
4: Iya. Baik gitu teman-teman, kita sudah berbincang sekitar 20 hingga 25 menit di sisi awal ini. Kami juga mengajak untuk gitu teman-teman yang ingin ikut berbincang-bincang berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, ketika alam bicara, apakah kita sudah mendengar? Kami silakan aja nanti di 0761-23606, 0761-23606. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
6: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
7: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
6: Memangnya gimana caranya ya?
7: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
6: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
7: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
6: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
7: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
8: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
9: Bos, di sini tempatnya, Bos.
10: Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
9: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
10: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
11: Tolong, tolong panas, tolong. Jangan bakar aku, tolong. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
10: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
12: Waalaikumsalam.
13: Cio.
12: Iya.
13: Apunan baju uang tu Cio.
12: Oh ini nih.
13: Lain bangun mah.
12: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
13: Apa?
14: obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
15: Hah, apa lo nama ubat itu, Cok?
14: Namanya? Ocik tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya, Ocik tahu nih.
15: Apa-apa je itu, Cok?
14: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
15: Banyak lah kosan ni, Cok.
14: Iya.
15: Tapi Cok, sasodo omuan yang Ocok sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka, duh Cok.
14: Habis tu?
15: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cok. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
14: Iya ke?
15: Iyo.
16: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
17: Kenapa aja? Kenapa lari-lari?
18: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
17: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
18: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
17: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
19: Save Our Earth.
20: Pemadaman hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
17: Kenapa Jah? Kenapa lari-lari?
18: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
17: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
18: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
17: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
19: Save Our Earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Baik-baik teman dan puan, kita bersama di program obrolan komunitas komunitas literasi ya kak ya. Bagaimana kita membaca dan dalam sempena juga hari literasi sedunia hari ini. Dan seperti yang kita simak tadi bersama narasumber kita pagi hari ini Puan Dorit, bahwa literasi membaca bukan hanya kemampuan membaca teks ya, tetapi bagaimana termasuk lingkungan ya, seperti yang kita rasakan saat ini di tengah bencana kabut asap. Ya, mungkin apa bentuk sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat nih, Kak? Meskipun mungkin kita tidak di titik lokasi bencana itu sendiri, misalnya kebakaran itu mungkin dari oleh warga Kota Pekanbaru mungkin bisa berkilo-kilo-kilometer ya, tapi dampaknya kan terasa. Mungkin apa yang bisa dilakukan secara sederhana?
5: Kalau hal untuk pengamanan pribadi tadi itu Bang ya, kita harus aware memang mengurangi kegiatan di luar.
4: Ya, kalau bentuk empati.
5: Ya, kalau bentuk empatinya ya seminim mungkin. Kalau untuk hal yang terkecil, sampah rumah tangga itu tidak dibakar gitu kan.
4: Oh iya, iya
5: ya,
4: juga
5: kan,
4: ya.
5: Gitu Bang. Dari mulai rumah Bang Harun, rumah saya dan rumah-rumah misalnya orang RR ini sekian ratus, banyak juga tuh Bang gininya kan, kalau pada masih tetap dengan aktivitas membakar sampah gitu dia. Nah, tapi kalau kita sekarang sadar bahwa dari sampah yang kecil itu seperti jingle-jingle yang diputarkan di RRI tadi itu kan, gitu kan. Itu dari sampah kecil tuh, dari api kecil tuh bisa membesar kan, banyak juga ininya manfaatnya gitu kan. Jadi agak berkurang lah, walaupun memang itu hanya seperberapa gitu. Tapi paling enggak kalau hal sederhana, kami versinya ibu-ibu tuh bang, paling kurang respect tuh kalau misalnya kita habis menjemur pakaian terus ada orang bakar sampah. Jadi bajunya itu kan tidak bau segar, jadi bau bekas.
4: Sudah dikasih pengharum tapi bau lagi.
5: Iya, bau lagi karena bekas sampah. Nah, itu yang ininya kan, yang paling sederhana dan yang paling langkah kecil yang bisa kita buat gitu, kita buat di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau untuk apa hal yang lebih luas lagi, banyak hal sebenarnya gitu kalau kita mau belajar dan mau mengulik gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar update berita, hanya sekedar untuk scroll-scroll aja tanpa menggugah empati kita, dan apa sih sebenarnya yang bisa kita buat dari banjirnya informasi itu, ya balik lagi ke orangnya gitu kan. Dia tetap abai, hanya sekedar untuk apa ya, kalau anak-anak sekarang tuh gabut gitu kan, cuman sekedar untuk ngisi-ngisi waktu kosong tanpa sekedar oh ini salah ya kalau kita bakar sampah, oh ini kalau kita apa berada di, kalau untuk pribadi tadi kan aware dengan kesehatan. Kalau kita di luar lapang, di kalau saya sih terasa ya Bang Harun, kegiatan di luar kayak CFD gitu 3 jam di luar tanpa itu tuh sampai rumah tuh langsung ini memang seperti terkuras gitu, energinya tuh langsung lemas karena memang
4: hidung gatal-gatal, tenggorokan,
5: ya, jadi kering, haus, gak enak. Haus gitu ya, nah, itulah Bang. Nah itu tadi yang untuk pribadi. Kalau untuk lingkungan, bisa kita galakkan sih mulai dari lingkungan terkecil kita dan tetangga-tangga kita. Itu dia Bang Harun.
4: Iya. Kan kita nih sekarang ini kan walaupun kemarau, tapi kalau informasi tetap banjir ya. Banjir informasi ya. Bagaimana kita membangun masyarakat yang tidak hanya cepat membagikan berita, tetapi juga cerdas memverifikasi informasi. Nah, menurut apa ini, apakah media atau mungkin juga peran komunitas dan masyarakat secara umum bisa menjadi salah satu kekuatan untuk membangun budaya mitigasi bencana?
5: Masyarakat harusnya dengan kecanggihan digital gitu kan, itu semakin cerdas dalam artian dia bukan hanya dituntut hanya sekedar bisa baca gitu kan, bisa oh ini gitu kan, tapi dia paham, tahu betul bahwa yang dibacanya itu bermakna apakah larangan, apakah perintah, apakah anjuran gitu
4: atau
5: kan,
4: atau bahkan ini hoax
5: atau itu hoax gitu. Jadi bisa dia bisa memilahnya, harusnya dia bisa seperti itu, cuman kan kadang itu pula yang rentannya di masyarakat kita ini Bang gitu kan, banyak informasi tapi dia tidak memilah. Nah kalau ini sekalian karena kita dimediasi oleh RRI untuk berdiskusi gitu kan, ya rri.co.id itu termasuk kanal berita yang terpercaya, bisa dibilang seperti itu gitu kan, karena sudah diverifikasikan bahwa ini berita yang valid, ini berita yang ini gitu. Bahkan ada di Pro 1 itu kan, ini berita hoax atau berita nyata seperti itu. Jadi sumber-sumber berita itu dari mana gitu kan, dari mana asalnya itu memang harus jelas, dia tidak hanya katanya dan mudah hanya udah viral, udah tersebar kemana-mana Bang, ternyata itu hanya hoax gitu, hanya ya apalagi di tengah gempuran kecerdasan buatan ya, artificial intelligence itu kan lebih ini lagi, lebih rentan lagi gitu. Kita nggak bisa membedakan ini benar-benar orang yang dikepung kabut asap ataukah hanya sekedar AI atau sekedar untuk konten, nah seperti itu Bang Harun. Jadi kalau sulit kita membedakannya kah, ya udah ditahan aja kita untuk tidak menyebarkan dulu gitu kan, nggak usah juga kita orang yang paling pertama bisa menyebarkan kemana-mana, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa berita itu valid gitu, berita itu terverifikasi gitu Bang Harun.
4: Baik Encik Tuan Puan, kita masih bersama di program obrolan komunitas sekitar 10 menit ke depan. Kami juga mengajak Encik Tuan Puan untuk bersama di program ini. Intinya
1: adalah ketika kita mendapatkan suatu postingan, suatu berita, satu informasi, bagaimana kita bereaksi, apakah hanya sekedar membaca terus scroll, buang lagi, terus lagi lanjut lagi, tetapi bisakah kita memberikan peran ya, sekecil apapun mungkin tetap bermakna asalkan itu positif ya Kak. Ya, kami silakan yang ingin bergabung di 0761236006 0761236006. Kami silakan untuk berbincang-bincang. Mungkin Cita Rumpun juga dalam kehidupan sehari-hari hari ini kita sedang apa nama istilahnya, mungkin di rumah mager gitu ya. Tentunya tidak ada lain, pasti kalau sudah ada selesai pekerjaan rumah, sudah atau pulang dari bepergian, ya pegang HP. Nah, bagaimana aktivitas tersebut bukan sekedar hiburan pribadi, hanya seperti yang Puan bilang tadi, bukan hanya menghilangkan sutuk gabut gitu ya, tetapi bisa memberikan hal yang positif. Kami silakan di 0761236006 0761236006. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk di 08 11 7600 959.
5: Ada yang nanya Bang?
1: Kita lanjut pertanyaan singkatnya ini. Di tengah bencana kita membutuhkan media, tetapi setiap orang sekarang punya media, punya gadget ini maksudnya mungkin ya, maksudnya juga bisa berperan menyampaikan informasi. Bagaimana kita memilah bahwa informasi tersebut benar atau berita bohong? Terima kasih dari Aida di Kulim ya. Ini kayaknya kejelian dalam membaca informasi, bagaimana kita membedakan bahwa itu berita benar atau sebaliknya. Kan kadang sekarang ini apalagi sudah ada AI gitu ya, sangat mirip sekali yang aslinya. Seperti apa Puan ya, mungkin bisa di...
5: Baik, terima kasih bagi penanya di Kulim Bang.
1: Iya, Bu Aida.
5: Kak Aida atau Bu Aida gitu kan. Itu tadi kalau kita membaca berita, jangan mentah-mentah diterima beritanya gitu kan. Selain dia memuat 5W1H, what, when, where, who gitu kan, dan how itu, where. Tapi juga kita cermati juga link berita dari yang kita terima tadi itu Bang. Gitu. Jadi jangan ada kebakaran atau ada kecelakaan gini-gini gitu kan. Nah, karena memang rentan misalnya perintah-perintah untuk menyebarkan hoax itu, sedangkan dulu aja gitu kan, belum ada AI aja, setiap harinya itu lebih dari ribuan hoax diproduksi gitu kan. Memang sengaja diproduksi untuk ya, untuk ini, untuk memang membuat heboh di masyarakat, bukan
1: ada yang apa,
5: ada yang memang sengaja,
1: yang menyengaja,
5: iya, sengaja ya, membuat gitu. Apalagi sekarang gitu kan, dengan artificial intelligence lebih ini lagi, lebih gencar lagi kan, berarti kan
1: lebih mudah lagi ya.
5: Iya, kita bisa tetap cermat gitu kan, membacanya kita tetap cermat, selain tadi prinsip 5W1H, tapi juga ada link berita yang valid gitu, jadi kita bisa cross check. Kalau misalnya ini juga Bang, selain tentang empati kebencanaan itu, juga saya mau sedikit menyampaikan itu yang masih ada sampai sekarang itu ini Bang. Kalau misalnya info yang apa, pemberian bansos untuk keluarga harapan gitu kan. Nah, itu kan
1: klik leman ini.
5: Itu dia, itu juga
1: itu malah tipuan ya.
5: Iya, itu phishing gitu kan. Nah, itu tuh masih ini Bang, maksudnya di masyarakat itu masih mudah terbujuk rayu gitu, dalam artian dia karena memang keadaan ekonomi itu semakin semakin menghimpit mungkin kan. Jadi seolah-olah kalau ada dapat PKH ya, pemberian keluarga harapan ya kan Bang, sekian-sekian gitu kan, itu mudah dia tanpa dia memverifikasinya. Oh ini linknya kan, harusnya kalau resmi itu dinas sosial ya dinas sosial gitu kan, nggak ada kode-kode yang selain kata-kata dinas sosial kan,
4: ya, kadang itu menggunakan foto artis yang populer ya, yang kebetulan memang di dunia nyata artis tersebut sering berbagi, tapi dimanfaatkan lah ya oleh belum tadi ya.
5: Ya ada juga tuh ya yang sapa gitu kan, entah untuk bagi-bagi apa. Nah itu tuh amat rentan posisi seperti itu tuh masyarakat gitu kan. Jadi kita benar-benar harus cermat gitu kan, tahan detik, tahan kira-kira kalau hitungannya itu 5 detik gitu kan. 5 detik itu dalam artian untuk kita benar-benar mencermat, menyimak gitu kan, bukan hanya sekedar membaca. Oh ini bantuan apa? Ya juga yang paling sering itu kalau untuk yang event ini ulang tahun suatu swalayan gitu kan. Jadi karena ulang tahun ini gitu, atau ulang tahun provider apa gitu kan Bang, membagi-bagikan berapa puluh gigabyte untuk kuota. Nah seperti itu tuh amat rentan untuk masyarakat itu sangat percaya gitu tanpa dia bisa menyaringnya. Harusnya dia menyaring dulu sebelum disaring. Jadi dia menyaring itu mencermati gitu.
4: Ada lagi yang boleh dikatakan lebih cerdik atau apa ya? Dia suatu nomor menelpon kita, nanti kita matikan atau kita cancel. Nanti nggak bisa dijejak, bahwa biasanya kalau nomor lain kan panggilan tak terjawab atau panggilan masuk itu terdata di HP kita. Tapi dia ada suatu nomor yang tidak bisa meninggalkan jejak. Saya sendiri mengalaminya pagi ini. Ditelepon oleh nomor tidak dikenal, tapi di cancel atau dimati karena kita udah tahu ini curiga kan. Tapi enggak ada nomornya, kalau kita mau lacak itu enggak bisa. Dia tidak meninggalkan panggilan tak terjawab atau panggilan masuk gitu, enggak ada.
5: Abang enggak bisa nge-cross checknya ya kan?
4: Enggak bisa. Itu kan lebih bahaya lagi kan.
5: Lebih bahaya lagi itu sebenarnya gitu kan.
4: Dia udah jaga-jaga apa kan, kalau kita mengecek ulang melalui misalnya nomor lain atau apa gitu ya.
5: Iya benar. Saya pernah yang kemarin itu dengan karena kita aktif juga ngasih info tentang Halo Pro 1 ya Bang.
4: Iya.
5: Halo Pro 1 itu ada dihubungi sama salah satu reporter Pro 1 ke nomor saya yang tidak WA Bang gitu kan. Karena saya ini kan masih positif dalam artian ini kayaknya orang penting gitu kan. Coba saya cek ternyata saya ini Bu gitu kan. Oh ini saya ingat kan, oh ini nomor, oh ini nama salah satu reporter yang sering saya melaporkan dari ini, namanya ini gitu kan.
4: Dari RRI
5: gitu, untuk cross check bahwa laporan saya tentang suatu keadaan Halo Pro 1 itu kan Bang, itu ditanggapi sama
4: reporternya,
5: pihak redaksi untuk dinaikkan ke portal beritanya gitu.
4: Oh iya. Nah,
5: itu kan valid berarti gitu kan. Padahal dia menghubungi kan, saya ada dua nomor. Saya ada dua nomor, beliau menghubungi ke nomor yang bukan WA saya. Ke nomor yang satu lagi, tapi karena memang orangnya betul gitu kan, memang dia serius ingin menghubungi, bisa kita cross check terus bisa kita telepon balik seperti itu. Jadi memang butuh kehati-hatian, juga butuh ya jeda lah beberapa saat, nggak harus gerusa-gerusu kalau bahasa orang Jawanya Bang.
4: Iya.
5: Walaupun saya udah 23 tahun tinggal di Pekanbaru, tapi istilah-istilah Jawa yang memang patut masih bisa digunakan itu gerusa-gerusu, atau misalnya cepat-cepat tapi tanpa pakai nalar gitu kan. Jenak-jenak kita berpikir, ini benar nggak berburu ya. Ini infonya betul apa tidak gitu kan, sebaiknya kita bagikan atau hanya untuk kita sendiri. Nah, seperti itu Bang. Jadi memang perlu juga kita menelan informasi itu, ya udahlah cukup hanya buat kita, enggak usahlah kita seperti bernafsu ingin jadi orang pertama yang membagikannya ke orang lain, itu tidak usah gitu kan. Kita tahan aja lah dulu gitu kan. Itu tadi itu dari pertanyaan Aida. Terus itu kita pastikan kita membaca info dari kanal-kanal berita yang terpercaya, untuk punya pemerintah, punya berita swasta, tapi yang juga yang udah terpercaya itu dia Bang. Kita perlu tahu juga mana-mana kanal berita yang terpercaya tadi.
4: Iya. Baik, kita masuk ke kesimpulan saja Kak, kesimpulan dan penutup mungkin.
5: Simpulannya dari keadaan bencana, apakah kita sudah
4: mendengar.
0: Ketika alam bicara, apakah kita sudah mendengar gitu kan? Ya sebaiknya ya kita memang jadi pembaca atau listeners gitu kan, dari pendengar dan juga pembaca yang paham gitu, paham dari setiap diksi, setiap kata yang kita baca. Jadi apakah itu hanya untuk konsumsi pribadi, apakah itu kemasyarakatan, itu sebaiknya memang kita lebih cermat. Jadi tidak hanya sekedar membaca slogan-slogan yang aku udah tahu ini gitu kan, atau yang ya itu yang agak kurang respeknya itu dibuat lucu-lucu yang erupsi anak Krakatau kemarin tuh bang. Jadi ada yang mungkin nyampe juga ke Bang Harun tuh yang jangan kelamaan ini nanti dia berdebu semua gitu kan. Jadi kan seperti dibikin lucu-lucu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kan seperti kurang pati. Padahal kalau bagi kebetulan keluarga saya ada di Lampung bang. Jadi ada yang terdampak gitu kan. Emang abu erupsinya itu sangat ini sangat menyesakkan gitu kan. Itu kan tidak nyaman bang gitu. Jadi jangan sampai walaupun tidak ada keluarga kita di Lampung kah atau di sekitar Jawa dan sebagainya yang kena dampak erupsi Krakatau itu, tapi kita membuat itu jadi lelucon gitu. Nah, itu sebaiknya memang diasah empati kita gitu. Kalaulah kita tidak bisa membantu secara ekonomi, paling nggak kita mendoakan dan kita tidak membuat adegan-adegan kebencanaan itu menjadi konsumsi lucu-lucu yang itu jadi mengikis rasa kepedulian kita bang. Jadi itu seperti tidak mengamalkan Pancasila kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada rasa toleransi. Nah, seperti itulah ininya. Guna ada diskusi literasi ini kita jadi lebih aware dan lebih berempati terhadap apapun keadaan di sekeliling kita.
4: Baik, terima kasih Puan Dorit Eka Septiani SS yang sentiasa hadir di program 4. Bagaimana hari ini kita belajar bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca tulisan. Literasi juga tentang kemampuan membaca keadaan, membaca tanda-tanda alam, membaca informasi dengan bijak, dan membaca penderitaan sesama dengan hati. Semoga ketika alam berbicara, kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi memahami dengan hati dan merespon dengan tindakan. Sebab kepedulian bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi tentang kesediaan untuk tidak berpaling ketika orang lain membutuhkan. Terima kasih kebersamaan semuanya, baik pendengar dan juga terima kasih khusus kepada narasumber kita pagi hari ini, Puan Dorit Eka Septiani SS. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
21: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
22: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Keempat, suara budaya Riau.
23: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Cendrawan bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita bersama di program info kesehatan ya. Cendrawan, untuk info kesehatan kali ini berkaitan dengan kabut asap, ya saya kutipkan ya, masalah yang sedang kita alami, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan atau polusi dapat membahayakan kesehatan, terutama pada organ pernapasan dan jantung. Mungkin panduan ringkas mengenai bahaya dan cara melindungi diri dari kabut asap. Kita kutip dari Halo Dokter, antara lain gangguan pernapasan memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, batuk, hidung tersumbat, dan asma. Bisa juga iritasi menyebabkan mata perih, tenggorokan gatal, serta radang kulit. Bahkan penyakit jantung dan paru meningkatkan risiko hipertensi, gangguan paru kronis, hingga serangan jantung pada kelompok rentan.

0: kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
0: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cetolongan, cara melindungi, kurangi aktivitas luar ruangan. Tidak dapat dihindari, mengurangi aktivitas di ruangan merupakan salah satu cara untuk tidak terpapar dari asap, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis. Untuk itulah, seperti kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru baru hari ini, kembali meliburkan anak sekolah, khususnya yang tingkat SMP ke bawah, ya, SMP, SD, TK, atau yang di bawah umur itu. Kemudian, jikapun harus keluar rumah, gunakan masker yang bisa menyaring partikel halus seperti N95 atau KN95 saat terpaksa keluar rumah. Tutup rumah rapat, pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke dalam ruangan. Jaga kondisi tubuh, minum air putih lebih banyak. Segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami sesak napas parah, nyeri dada, atau batuk terus menerus.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Cik Tuan dan Puan ya. Di tepak siang ini kita akan terus merangkaikan kebersamaan dengan ragam lagu-lagu daerah Nusantara, tentunya dengan tips, info dan juga hal-hal yang membuat semangat Anda tetap bergelora hari ini. Jangan sampai berkurang, apalagi bagi Anda para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tidak mudah menjalankan usaha ya. Ada kadang-kadang dagangannya ramai, tapi ada juga kadang-kadang sepi. Ada saatnya kita juga merasa yakin, tapi ada juga waktunya merasa lelah dan ingin berhenti gitu kan. Tapi ingat ya Cik Tuan dan Puan, usaha yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi jangan sibuk membandingkan usaha kita dengan orang lain. Jadi fokus saja pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Semoga usaha Cik Tuan dan Puan semakin lancar, pelanggan semakin bertambah, dan rezeki semakin terbuka. Tetap semangat karena perjuangan hari ini bisa menjadi cerita keberhasilan di kemudian hari. Tepat siang edisi hari ini, hari Selasa ya, 8 September 2026, bersama saya Bintang Leli Sartika. Yeah.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan, saya ada tips sederhana nih ya untuk kalian semua yang di luar sana sedang berjuang dengan UMKM-nya. Yang paling penting kalian harus menjaga kualitas barang agar disukai pelanggan gitu kira-kira. Berikan pelayanan yang terbaik. Ini salah satu ilmu kayaknya. Memberikan pelayanan terbaik itu kadang-kadang kita gak, dia baik gitu kan. Pelayanannya bagus. Walaupun kadang-kadang rasa masih kurang gitu kan. Jadi jangan malas juga memperkenalkan produk. Sekarang kan era digital nih. Jadi rajin-rajinlah selalu memperkenalkan produk Anda. Karena sekarang media sosial sudah menjadi tempat untuk memperluas pasar. Jadi tidak harus membuat konten-konten yang rumit, ya kan? Awal-awal sederhana aja, foto produk yang jelas, keterangannya juga jujur, jangan dibuat-buat, dan cara penyampaiannya menarik supaya cukup untuk memulai. Kemudian jangan lupa loh untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Hal ini memang kelihatannya sederhana, saudara, tapi catatan keuangan itu bisa membantu kita mengetahui apakah usaha kita benar-benar berkembang atau hanya sekedar ramai transaksinya. Dan yang paling penting, jangan malu memulai dari yang kecil. Jangan merasa usaha kita belum berhasil hanya karena hasilnya belum seperti yang diharapkan. Karena setiap pelanggan yang datang, setiap produk yang terjual, dan setiap pengalaman yang kita dapatkan adalah bagian dari proses.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Sebanyak 56 kafilah terbaik Provinsi Riau resmi dilepas untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka pada Senin 7 September 2026 sekaligus menjadi tahap akhir persiapan sebelum para peserta bertolak ke arena perlombaan. Kafilah Riau dipersiapkan untuk mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan, di mana formasi lengkap tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Riau dalam mendulang prestasi setelah para peserta menjalani rangkaian seleksi, pembinaan hingga training center. Cik Turapuan, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan para peserta yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dan pembinaan yang telah dilakukan secara bertahap dan meminta seluruh kafilah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberikan penampilan terbaiknya. Pembinaan yang diberikan tidak hanya menyasar kemampuan teknis dalam setiap cabang lomba, kesiapan mental, kepercayaan diri dan kekompakan juga menjadi perhatian agar para kafilah mampu tampil maksimal ketika berhadapan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: opsinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 FM di Tepak Siang.

kasur. Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk tema siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara masih akan menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda sepanjang siang ini. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu Cik Tuan Puan bahwa waktu azan zuhur hari ini untuk Kota Pekanbaru masuk pada pukul 12:15. Jadi sebelum kita merangkaikan tema siang dengan musik dan informasi selanjutnya, Cik Tuan Puan, terlebih dahulu kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Jarum jam terus bergerak ya, Cik Tuan dan Puan. Artinya kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Hari ini hal-hal terbaik yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, juga bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, harus kita lakukan yang paling terbaik, Cik Tuan dan Puan ya, karena itu merupakan amal ibadah yang menjadi modal kita di akhirat nanti, Cik Tuan dan Puan. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini semuanya bermanfaat. Jadi ketika masih ada waktu untuk melakukan hal-hal baik, lakukanlah tanpa menunggu dan tanpa disuruh, begitu Cik Tuan dan Puan. Baik, dari Sudirman 440 jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti paket budaya suara budaya Nusantara, di mana pada siang ini nanti kita akan bersama RRI Pontianak ya. Ada tema cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat ya, yang akan menghadirkan seorang pelukis dari Kalimantan Barat dan akan dipandu oleh host dari RRI Pontianak. Nanti ada Muhammad Sabirin dan juga dari Jakarta ada Jo Aditya. Dari Sudirman 440 kami mengucapkan selamat, semangat beraktivitas ya, jangan sampai kendor untuk selalu berbuat baik, karena memang untuk menjadi orang baik itu tidak harus terlihat baik, tetapi kita harus terus selalu berbuat baik.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga pelukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.

0: Okay.
1: Kita coba tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
2: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Pro 4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibang, nomornya Pro 4 Pontianak berapa nih?
1: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571, atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 517 00 943.
2: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro 4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Nanti di Pro 4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
1: Kita juga terhubung di via Zoom.
2: Oh, via online bersama, ya.
1: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya, Bang Hidayat.
2: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
1: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
2: Oh, lagi di
1: kita nyapa setting, aja setting. Di sini Bang Dayat nih.
2: Oh, Bang Dayat.
1: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
2: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
1: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
2: oke, siap.
1: Boleh disapa Bang Jo?
2: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
2: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
1: Oke,
2: siap. Oke, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Suara Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa. Untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
1: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
1: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat. Lolos ya, ceritanya itu.
1: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
1: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke abang soal bagaimana abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut abang nih sebagai seorang ahli seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya, kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
1: yang kenapa bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial, tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
1: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
1: Nah, sebabnya apa tuh bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
1: sejauh
3: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, lintas seniman atau apa gitu ya.
1: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
1: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
1: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang kuliah ini ya, lintas seniman, lintas generasi gini.
1: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di disabil gitu bang kan, seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
3: Iya ya. Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi ya, saya, jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya itu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba lomba sering dapat juara bah. Nah mulailah berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari penerusnya
1: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang untuk untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
1: masyarakat kita sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya, cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, Abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang
3: ya, di dinding nih juga ya.
1: Nah katanya saya dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya Abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri, banyak banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya, banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu. Bikin
1: Oke. Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas mengingat.
1: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Bullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi pangkatnya sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 0213504410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
1: Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompak dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompak Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak ngelukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali gitu.
4: Nah kalau Kalimantan Barat macam mana ya,
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada patung
4: lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di kalau sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng
3: di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa, Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Canda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: Cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya, Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaan ya, Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini, tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke,
6: pantun dulu lah. Kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Ayo, boleh.
6: Pantun,
4: gas.
6: Pantun dah, berpantun aja nih. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Timun, menjelang sore. Bye.
4: Bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi, mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Oke, Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya, untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di kampung atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, ya, ciptakan sendiri. Jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya ya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih, kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
3: Oke.
5: Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide
4: baru. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Spadio ada.
4: Nah, bandara.
5: Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan. Ya. Tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu. Orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih, Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih, Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang, Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih, Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah, itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di sini Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Nah. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Jadi lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu, biarin aja, yang penting difasilitasi. Gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu, bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mending diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya, gambarnya di situ, jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa, karena memang bentuk itu belum bisa terwujud. Waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasiun, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya. Mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya. Berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya, berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur Bang Jo lah.
5: Kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih, tapi kagak jadi nih gambar ya. Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat. Mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu. Gitu ya, siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo, mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Benar-benar hujan ya, kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih. Siap deh. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
8: Baik Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Riau kembali mengerahkan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana sebanyak 50 personil diberangkatkan ke Kabupaten Siak untuk membantu pemadaman karhutlah. Pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Arianto mengatakan 50 personil tersebut sebelumnya juga diperbantukan dalam penanganan karhutlah di Kecamatan Kerumutan Pelalawan. Penanganan karhutlah saat ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Karena itu, Cik Tuan dan Puan, Pemprov Riau mengerahkan personil yang tersedia untuk membantu upaya pemadaman di sejumlah wilayah yang terdampak karhutlah. Karena penanganan karhutlah di Riau saat ini memiliki tantangan tersendiri, di mana sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Riau termasuk salah satu dari 6 provinsi yang dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam penanganan kebakaran hutan. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
4: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
3: Memangnya gimana caranya ya?
4: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
3: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
4: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
3: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
4: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
5: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
6: Go 4 FM di Tepak Siang.
7: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Senang sekali rasanya saya Bintang Lilis Sartika bisa hadir duduk di studio Pro 4 RR Pekanbaru siang hari ini menemani Anda dalam program yang sudah kami siapkan seperti biasa, yaitu siang ini bersama program Khasanah Budaya. Di sini kita akan berbincang-bincang

0: kadang-kadang ingin ikut berdendang. Nah, tapi sebenarnya sebagai masyarakat yang di Pekanbaru, sebagai masyarakat Melayu, sebenarnya seperti apa ya? Atau sejauh apa kita mengenal musik Melayu ini? Apakah musik Melayu itu hanya soal lagu Melayu, irama Melayu? Nah, atau di dalamnya ada sejarah, identitas, cerita, cara hidup, atau bahkan cara masyarakat Melayu menyampaikan pesan. Nah, itulah yang akan kita obrolkan bersama narasumber kita siang ini dari LAM Provinsi Riau, Cik Turapuan. Sudah hadir bersama saya ada Datuk Jeffrey Al-Malay. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar, Datuk?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Datuk ya? Ya. Walaupun asap mendera sekarang nih ya, masih ya, tetap sehat ya, Datuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan pokoknya, karena kita pasti ada aktivitas di luar ya, Datuk.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berbincang, ngobrol lah, ngobrol santai ya, bersama kami dan bersama pendengar Pro 4 Pekanbaru. Dan Cik Tuan dan Puan, kami ingatkan bahwa siaran ini di siang hari ini Kasanah Budaya dapat juga Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru ya. Dan di sana Anda boleh langsung share, langsung like, langsung komen juga boleh, silahkan. Nah, dan kalau ternyata siang ini ada gangguan sedikit frekuensinya, langsung aja melalui aplikasi RR Digital ya. Tapi pastikan juga paketnya ada, jaringannya bagus, begitu kira-kira. Sekarang karena kita sudah berada di era digital, jadi kita manfaatkan medianya. Baik, Datuk, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita mulai dulu dari sesuatu yang sederhana nih. Ketika kita mengatakan musik Melayu nih, Datuk, sebenarnya apa yang pertama kali harus kita pahami sebagai masyarakat ya? Karena kadang-kadang nih kita mendengar sebuah lagu dengan irama tertentu nih, langsung mengatakan, eh itu musik Melayu gitu kan. Padahal mungkin ada ciri khas atau sejarah yang membuat musik kita ini bisa disebut sebagai musik Melayu. Silakan, Datuk.
1: Ya, terima kasih Puan Bintang. Jadi memang frasa musik Melayu ini bagi kita sesuatu yang sangat akrab lah gitu ya. Karena memang kita sering sekali mendengar lagu-lagu musik-musik Melayu. Jadi memang kalau secara sederhana kita bisa pahami musik Melayu itu adalah musik yang tentu saja hidup dan berkembang, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu Riau gitu kan. Tetapi demikian, namun demikian, musik Melayu itu sendiri sebenarnya bukan hanya persoalan pada lagu dan lain sebagainya, tetapi musik Melayu itu selalu berkelindan atau berkait erat dengan ritual upacara masyarakatnya, kemudian hiburan masyarakatnya, kemudian adat tradisi masyarakatnya. Jadi dia tidak berdiri tunggal sebagai bunyi-bunyian sesaja, tapi ada konteks yang meliputi daripada musik Melayu itu. Jadi bukan hanya sekedar lagu, alat musik, tidak, tetapi dia memiliki ada sesuatu di belakang musik Melayu itu, yaitu tadi termasuklah di dalamnya tata cara upacara adat, ritual, kemudian ada hiburan juga, kemudian ada semacam kadangkala menjadi sesuatu yang hubungannya dengan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi include dia di dalam musik Melayu itu. Itu secara sederhananya.
0: Secara sederhananya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, Datuk ya, secara musik-musik lagu Melayu lah kita bilang, itu sudah apa ya, universal lah, banyak semua di dalamnya kan. Ada komponen-komponen yang beragam begitu. Kira-kira nih, Datuk, apa yang menjadi ciri yang paling mudah bisa kita kenali itu disebut sebagai musik Melayu gitu?
1: Nah, salah satu penanda dari musik Melayu itu adalah alat. Jadi misalnya kita sebut gambus yang tentu saja akan terikat dengan tari zapin misalnya kan.

0: dan itu biasanya berada di wilayah-wilayah pesisir Riau. Mm-hmm. Kita sebut Calempong misalnya. Mm-hmm. Nah, itu akan terikat dengan tradisi-tradisi di Kampar, gitu, mm-hmm. ya, bagian-bagian daratan. Mm-hmm. Nah, itu alat musiknya. Tetapi berbicara tentang musik Melayu, saya pikir tidak hanya tentang satu penanda alat saja, tetapi misalnya musik Melayu itu juga berkaitan dengan bunyi-bunyi. Mm-mm. Kemudian bagaimana ia di disikapi ketika itu di sebuah prosesi itu dilakukan gitu kan. Mm-mm. Karena misalnya ada musik kompang.
1: Yeah.
0: Bukan hanya persoalan memukul-mukul, tapi kompang nanti akan berkaitan dengan ritual upacara pernikahan, penyambutan tamu. Nah, jadi ada banyak hal penciri daripada musik Melayu. Mm-hmm. Nah, kemudian yang tak kalah penting misalnya musik Melayu dikaitkan misalnya dengan lagu Melayu misalnya. Yeah. Nah, di lagu Melayu itu banyak lagi itu penciri-penciri. Jadi lagu-lagu Melayu itu kita bisa dengar misalnya ada banyak rentak itu kan, tuan. Ada rentak sapin, ada rentak langgam, ada joget, ada mainang, ada silat. Nah, itu pada rentaknya saya sudah sangat beragam. Yang masing-masing rentaknya itu mewakili sebuah situasi atau fenomena atau keadaan yang terjadi di masyarakat. Misalnya lagu-lagu langgam.
1: Nah,
0: itu cenderung isi-isi liriknya itu tentang ya kerinduan, yang teringat sesuatu, dia sifatnya mellow lah gitu kalau bahasa sekarang. Lalu rentak joget misalnya, itu mewakili dari suasana-suasana bergembira, bersenang-senang, untuk hiburan. Nah, kemudian ada rentak mainang misalnya. Nah, ini cenderung kepada lagu-lagu yang kadangkala lagu jatuh cinta, berkasih-kasih.
1: Okay. Ya.
0: Jadi pada rentaknya saja sudah menunjukkan penciri. Lalu kemudian penciri yang paling penting dari lagu-lagu Melayu itu adalah lirik.
1: Okay.
0: Lirik-lirik lagu Melayu biasanya tidak lepas dari kekuatan sastra. Jadi kadang-kadang ada dalam bentuk pantun.
1: Betul.
0: Kadang-kadang ada dalam bentuk nasihat-nasihat. Kadang-kadang ada juga berbicara tentang sejarah. Sehingga ada orang menyebutkan lagu Melayu itu kalau musiknya adalah mewakili perasaan, sedangkan liriknya itu mewakili ingatan masyarakatnya. Kira-kira begitu, sederhana.
1: Berarti itu secara sederhana mungkin kita mengartikan perbedaan-perbedaan musik yang zapin pasti berbeda dengan namanya rentak ya, Datuk ya. Kalau misalnya nih kayak lagu Seroja, mari menyusun Seroja bunga Seroja, itu sudah masuk ke dalam jenis musik seperti apa namanya itu, Datuk?
0: Iya, itu rentak langgam.
1: Oh, langgam. Oke.
0: Jadi langgam itu kalau genre musik hari ini lagu-lagu balad.
1: Oke. Okay.
0: Balada, dia slow. Balad itu masuk dalam rentak langgam. Tari persembahan, musik makan siri itu langgam. Nah, jadi langgam itu yang slow-slow lah kalau genre musik hari ini itu masuk dalam kategori ya balad.
1: Balad ya. Berarti kalau dia genre yang slow itu masuk dalam kategori balad. Berarti musik Melayu ini juga beragam. Saya kira musik Melayu ya musik Melayu aja gitu ya kan. Sudah ada akordeonnya, sudah ada itu sudah bisa disebut sebagai musik Melayu gitu ya, Dato ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak,
0: apalagi
1: ya?
0: Kalau misalnya kita bicarakan terkait dengan musik-musik yang di belakangnya itu ada unsur-unsur ritual. Oh, itu banyak sekali lagi ragamnya. Karena wilayah Riau bagian daratan nanti punya lagi musik-musik ritual mereka, kemudian yang pesisir juga. Jadi kadang-kadang saya misalnya selalu sangat berhati-hati kalau bicara musik Melayu karena tidak segamblang orang bilang oh musik Melayu zapin, oh no, tidak.
1: Benar.
0: Banyak sekali elemen-elemen yang harus kita kaitkan dengan ketika kita berbicara tentang musik Melayu. Tadi saja kan kita contoh itu baru kita bicara rentaknya. Kita belum bicara musik-musik yang berkaitan dengan ritual, prosesi pengobatan, belum lagi misalnya musik-musik yang berkaitan dengan seni, mm-mm, pertunjukan, mm-mm, ada musik teater, ada mm-mm musik tari, mm-mm, jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan musik Melayu itu sendiri.
1: Kalau melihat perkembangan perjalanan musik Melayu dari dahulu sampai sekarang nih, Datuk, ya, kalau bicara ini sejarahnya seperti apa, Datuk? Bermulanya nih, bermulai dari mana gitu sampai sekarang ini bisa dikenal gitu kira-kira, Datuk?
0: Jadi sebenarnya perkembangan musik Melayu ini kalau menurut saya tentu tidak terlepas dari keberadaan tata letak Riau ini kan, Puan. Jadi kita misalnya kalau di pesisir itu berada di bagian pesisir sana, di pertembungan keluar masuk informasi tentang kebudayaan itu tentu cukup beragam. Makanya kalau kita misalnya identifikasi hari ini bentuk-bentuk alat musik dan bunyi-bunyi yang ada, sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh Arab misalnya, India misalnya, termasuk juga Barat. Nah, kita bisa identifikasi Arab misalnya, Zapin. Zapin itu tentu pengaruh Arab, jelas sekali. Kemudian Barat jelas ada biola, kordion. Kemudian India ada gendang-gendang, alat-alat musik pukul. Tetapi yang menarik menurut saya adalah ketika pengaruh-pengaruh dari luar itu datang, tetapi masyarakat Melayu kemudian memiliki bunyi lokal sendiri. Jadi ada kreativitas ketika barang dari luar datang, mereka tidak menerimanya begitu saja, tetapi ada proses kreativitas di sana. Sehingga akhirnya menjadilah bunyi-bunyi yang sangat lokalitas. Kita bisa buktikan misalnya musik Zapin, Zapin Melayu dengan Zapin Arab itu jauh berbeda. Kalau Arab itu menggunakan alat petingnya itu namanya oud, kalau di Melayu disebut gambus. Elemen-elemen di dalam bunyinya itu lebih kurang sama, tetapi alatnya, bentuknya berbeda, kemudian teknik bermainnya juga berbeda. Jadi masyarakat Melayu itu sejak dari dahulu itu sebenarnya sudah cukup terbuka, tetapi mampu untuk memberikan sesuatu yang kemudian menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Jadi terbukanya oke, tapi tidak menerima begitu saja. Mereka melakukan proses kreativitas, sehingga menjadi betul-betul milik mereka, bunyi mereka, dan ingatan-ingatan lokalitas mereka itu.
1: Nah, kalau dulunya nih, Datuk, apakah kita sebelum masuknya musik-musik dari India, dari Arab tadi itu, kita punya ciri khas musik Melayu aslinya gitu, Datuk?
0: Nah, kayak saya selalu saya tak tahu ini masih, kalau bagi saya masih dugaan, tetapi jika bicara tentang musik ini kan kita bicara tentang bunyi kan,
1: Puan? Betul,
0: Nah, bunyi di Riau ini sebenarnya itu sangat kaya dengan bunyi. Jadi belum masuk lagi misalnya pengaruh-pengaruh, kemungkinan ya, belum masuk pengaruh-pengaruh dari luar itu. Di Riau ini sudah kaya dengan senandung-senandung. Nah, kita bisa lihat sekali, banyak sekali misalnya bentuk-bentuk senandung yang ada di Provinsi Riau, di Kampar, di Siak, ada mendodoi anak dan lain sebagainya. Nah, saya kira bentuk-bentuk iramanya itu bentuk-bentuk irama yang memang universal bunyinya dari masyarakat Melayu, belum terpengaruh dengan bunyi-bunyi dari luar seperti yang kita lihat dari musik Melayu itu. Nah, ini khazanah yang luar biasa. Misalnya masyarakat Melayu itu sedangkan dalam prosesi mengambil madu lebah saja, itu ada senandungnya, itu ada syairnya. Mereka bersenandung itu. Mereka menghibur lebah, menghibur ratu lebah, menggoda ratu lebah. Dan itu disenandungkan. Nah, belum lagi prosesi misalnya bakoba misalnya, prosesi ketika panen padi, masyarakat berkoba, bersenandung, menyampaikan pesan-pesan religius, pesan-pesan hidup. Kemudian saya juga menemukan misalnya irama-irama senandung-senandung yang asli milik masyarakat itu, seperti di Pelalawan itu ada tradisi namanya nyanyi panjang. Sebelum anak ditidurkan, diceritakan dengan cara dilagukan atau disenandungkan. Saya pikir senandung-senandung tradisional milik masyarakat Melayu Riau itu orisinil milik mereka. Saya pikir dan saya duga. Tentu itu perlu apa?
1: Penelitian lagi
0: yang lebih jelas. Karena kalau dilihat dengan apa bentuk-bentuk musik Melayu yang dipengaruhi oleh luar itu nampak sekali kita bentuk. Ini tidak. Iramanya irama yang lantunan-lantunan senandung yang rasanya mewakili daerah tempat tinggalnya sendiri. Saya kira begitu, Puan. Jadi pengaruh dari luar tetap ada, tapi hazanah kekayaan kita itu juga saya pikir sudah ada. Makanya kemudian ketika kita mendengar lagu-lagu Melayu itu punya penciri khasnya juga adalah cengkok.
1: Cengkok.
0: Jadi orang Melayu menyanyi lagu tidak lurus saja mengikuti nada, pasti ada di cengkok-cengkok kan. Nah, cengkok-cengkok inilah saya kira kekayaan yang didapat dari bentuk-bentuk yang universal milik lokalitas masyarakat itu, seperti senandung-senandung dan lain sebagainya.
1: Lalu apakah senandung yang Datuk sebutkan tadi itu sudah masuk kategori musik Melayu? Karena kan senandung itu kan lebih ke senandung dari suara kita. Apakah ya kategori musik Melayu itu sudah dipadukan dengan musik seperti biola akordeon tadi, atau dipisah gitu kira-kira, Datuk?
0: Maksud masuk dipisah itu maksudnya apa tuh?
1: Istilah gini, ini kita kan bicara tentang musik Melayu nih.
0: Okay.
1: Musik dalam asumsi kita itu kan pasti berkaitan dengan namanya alat.
0: Yes.
1: Nah, sekarang senandung itu kan sebenarnya sudah berirama juga nih, walaupun tanpa alat musik.
0: Yes.
1: Nah, apakah itu sudah dikategorikan menjadi musik Melayu begitu, Datuk?
0: Iya. Saya kalau membincangkan tentang musik Melayu, sebenarnya saya merujuk kepada, karena musik itu kan medianya adalah bunyi.
1: Iya. Betul.
0: Bunyi. Jadi mau dia bunyinya dari alat musik, mau dia bunyi dari alat ucap manusia,
1: betul,
0: itu sudah masuk kategori
1: musik.
0: Kalau saya begitu. Jadi senandung-senandung itu merujuk kepada maksud media daripada musik itu adalah bunyi, maka senandung itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori musik Melayu. Itu
1: sangat menarik, Datuk ya, dan juga Citra dan Puan, obrolan kita tentang musik ya. Jadi wawasan kita terbuka siang ini. Kalau ternyata musik itu bukan hanya yang dibunyikan dengan menggunakan alat saja, tapi sesuatu yang sudah menghasilkan bunyi-bunyian, walaupun itu secara lisan dari suara manusia, itu sudah termasuk dari kategori musik. Ya mungkin beberapa orang punya pendapat berbeda-beda ya, Datuk ya. Nah, silakan Cik Tuan dan Puan, jika Anda ingin berinteraktif bersama dengan kami, silakan kami membuka line interaktif di 0761233606, atau juga Anda bisa langsung bergabung di kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru, bisa langsung like, subscribe, dan juga komentar di bawah YouTube-nya begitu kira-kira. Dan setelah yang berikut ini, Ci Tuan dan Puan, kami akan hadir kembali untuk Anda di program Hasanah Budaya.
2: Hasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain di dalam budaya Melayu itu adalah sifat hidup sederhana. Yang dikatakan sederhana di sini adalah sifat yang berpada-pada, tidak berlebih-lebihan atau tidak mendatangkan kemubaziran. Itu sebabnya orang tua-tua mengatakan apa nama orang terpandang hidup sederhana yang ia pegang. Jadi maknanya orang Melayu itu sendiri menjaga dia hidup memerlukan keperluan-keperluan hidup, tetapi juga dia memikirkan bagaimana hidup itu akan bermanfaat baik bagi diri dia sendiri, baik untuk kehidupan di dunia, juga untuk kehidupan di akhirat. Dengan sederhana atau dikatakan hidup berpada-pada ini, mereka akan mensyukuri nikmat Allah dan akan menempatkan dirinya pada tempat yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baik di dalam kehidupan pribadi dia sendiri maupun dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hidup yang sederhana ini, mereka menjadi orang yang dapat bergaul di segala lapisan masyarakat. Ke atas dia tidak menjilat, ke bawah dia tidak menginjak, sesama besar dia beramah tamah. Hal-hal kesederhanaan inilah yang membangun rumah tangga Melayu yang penuh dengan rasa kebersamaan, yang penuh dengan sifat-sifat yang berpada-pada, yang dapat menghilangkan sifat bakhil, sifat tamak dan sifat roba, kerana kesederhanaan itu adalah asas daripada kehidupan orang Melayu sejak dahulu dan insya Allah sampai sekarang. Maka dikatakan mencari harta berpada-pada, mencari rezeki dengan sepenuh hati, tetapi juga harus berhati-hati. Apa yang ada jangan membawa binasa dan apa yang ada jangan membawa fitnah bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan dengan hidup yang sederhana mereka terhindar dan terelak daripada hidup yang mubazir, berlebih-lebihan dan apalagi kalau sampai ke tingkat sombong, pongah, serakah dan tamak. Insya Allah dengan sifat sederhana, sifat berpada-pada, mereka akan menjadi orang yang baik dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru.
4: Baik, Cik Tuan dan Puan, kembali lagi di Kasana Budaya hari ini. Dan masih bersama Dato Jeffrey Al-Malai dari Lam Provinsi Riau, yang mana pada hari ini, Cik Tuan dan Puan, kita masih membahas tentang musik Melayu yang ternyata itu universal ya. Jadi kalau kita yang berada di tanah Melayu ini, jadi harus paham ya, jadi mengenal seperti apa itu musik Melayu. Jadi Cik Turan Puan, silakan Anda menyaksikan dan mendengarkan langsung siaran Hasanah Budaya siang hari ini melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru, juga melalui aplikasi RR Digital. Dapatkan kualitas terbaik mendengarkan siaran-siaran Pro 4 RR Pekanbaru. Baik Datuk, kalau bicara tentang musik Melayu nih, sekarang kita sudah berada di era digital nih Datuk ya. Dan kita tahu musik itu selalu berkembang ya, setiap tahunnya ya. Nah, apakah perkembangan musik sekarang itu ada mempengaruhi musik-musik Melayu, Datu?
5: Ya, saya kira sangat banyak ya perkembangan musik dunia hari ini yang kemudian mempengaruhi bentuk-bentuk musik Melayu. Jadi gini, kita harus bedakan dulu. Harus kita dudukkan dulu apa itu pelestarian, apa itu pengembangan.
4: Betul.
5: Jadi bahwa musik-musik tradisional Melayu itu harus dilestarikan.
4: Betul.
5: Ya. Tetapi di satu sisi lainnya, dia juga harus berdialog dengan generasi hari ini. Jadi kalau misalnya hanya ya apa zapin-zapin aja, joget-joget saja, saya kira itu salah juga kita dalam memaknai perkembangan kebudayaan. Dunia terus berputar, kebudayaan terus berkembang. Nah, saatnya juga musik Melayu berbicara, berdialog dengan kondisi zaman hari ini. Dan itu saya kira sudah banyak dilakukan oleh seniman-seniman di Riau. Mohon maaf saya misalnya menyebut salah satu kelompok Riau Rhythm Chamber misalnya.
4: Betul,
5: yang sudah sampai keliling, hampir keliling dunia membawakan musik Melayu. Gitu. Dan perlu juga saya sampaikan misalnya, saya dulu bersama rekan-rekan tahun 2024, kami sudah membawa musik Melayu dengan genre pop rock Melayu, mengusung genre itu ke nasional. Dan kita namai grup kita Sagu Band waktu itu. Itu dua album kita melalang buana di nasional untuk memberikan atau menawarkan sebuah konsep musik yang kita sebut dengan pop rock Melayu. Artinya, maksud saya menyampaikan itu, memang generasi hari ini harus berpikir begitu. Nah, jadi kita bagi tugas. Yang melestarikannya ada, yang mengembangkan wajib ada. Supaya apa? Supaya musik-musik Melayu itu tidak hanya sebagai sesuatu yang berharga di masa lalu. Nah, makanya yang penting hari ini itu bagi saya adalah generasi hari ini tahu akar tradisinya. Lalu dengan pengetahuan akar tradisinya, silakan itu dikembangkan dengan musikalitas hari ini. Nah, itu yang penting. Saya kira kalau itu sudah duduk, musik Melayu itu akan terus berkembang, saya kira Puan.
4: Itu saya memang juga mengikuti pergerakan dari tadi yang Datuk sebut tadi ya kan, sudah sampai ke nasional bahkan internasional. Lalu bagaimana kira-kira Datuk untuk di istilah gini, itu akan dikenal, dihargai di negeri orang ceritanya nih. Bagaimana kita di negeri sendiri ini, gimana kira-kira Datuk? Menurut Datuk nih.
5: Saya berbicara tentang sikap apresiasi sebenarnya kan Puan. Apa ya, apresiasi ini di Riau ini saya kira cukup beragam gitu ya. Jadi dari pengalaman misalnya kita dari tahun 2004 itu sudah menawarkan bunyi-bunyi musik pop rock Melayu itu ke nasional, ke Riau terutama gitu kan, ke tanah-tanah Melayu di Kepri misalnya. Memang masyarakat kita itu ada beragam sekali itu kalau kita kategorikan dalam tingkat apresiasi. Ada yang memang betul-betul mereka itu sangat apresiasi respon dengan tawaran-tawaran karya kita. Tapi memang ada sebagian masyarakat yang masih menganggap apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa budayanya apa namanya, lupa saya. Jadi lebih menganggap budaya luar itu lebih bagus daripada budaya miliknya itu. Dan itu ada yang seperti itu, tingkat apresiasinya.
4: Mm-mm.
5: Tidak salah. Maksud saya itu it's okay, tidak ada masalah gitu kan. Tetapi dalam perspektif kebudayaan, tentu saja hal seperti itu kalau misalnya tidak diimbangkan,
4: mm-mm,
5: justru akan menghilangkan, suatu saat akan menghilangkan, mengikis identitas dan jati dirinya sebagai orang Melayu atau mm-mm, orang Timur, mm-mm, gitu kan. Maksud saya dalam sikap apresiasi ini, bahwa kita itu wajib mengapresiasi apapun bentuk khazanah budaya dari luar.
4: Betul.
5: Itu wajib.
4: Mm-mm.
5: Sehingga kita tahu.
4: Mm-mm.
5: Tetapi kita juga harus memiliki sikap menghargai kreativitas karya-karya masyarakat kita sendiri.
4: Mm-hmm.
5: Dengan cara apa? Dengan cara itulah kemudian kita bisa mempercakapkan karya itu dengan referensi-referensi yang kita punya dari luar sana.
4: Betul.
5: Jadi kalau misalnya kita hanya, oh mantap, oh, musik karya dari luar tuh lebih mantap, saya kira itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mm-hmm. Selain daripada sikap yang tidak akan pernah percaya diri dengan apa yang kita miliki. Jadi memang yang perlu digarisbawahi itu adalah ada memang betul sebagian masyarakat kita yang bagus sekali apresiasinya terhadap karya anak negeri, tapi memang ada sebagian masyarakat kita yang belum memiliki, kalau saya mengistilahkan, belum memiliki kesadaran kultural, sehingga dia abai. Padahal sebenarnya dengan dia mengapresiasi karya anak negeri, kalau tidak bagus menurutnya, kan dia bisa memberikan masukan-masukan yang baik, gitu ya.
4: Tapi menurut Datuk nih, dari pandangan Datuk nih seperti apa? Ini kan saya tadi menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Datuk, itu anak-anak muda lah kita bilang dulu, atau secara umum lebih tertarik dengan produk luar. Terus pertanyaannya, apa yang salah dengan produk kita gitu kira-kira Datuk?
5: Iya.
4: Ya kan kalau mereka bisa mengemas, menarik loh, kok mereka kok gampang tertarik gitu. Terus apa yang kurang? Apa kekurangan kita sehingga mereka kok gak bisa tertarik dengan milik sendiri gitu, Datuk?
5: Ya, jadi hal ini saya selalu membungkusnya dengan istilah kesadaran kultural itu, Puan.
4: Mm-hmm.
5: Jadi kesadaran kultural itu sebenarnya tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak.
4: Betul.
5: Jadi kesadaran kultural itu dibangun dengan sebuah sistem.
4: Mm-mm-mm-mm.
5: Pertama, sistem pemerintahan juga harus dibangun. Sistem pendidikan harus dibangun.
4: Mm-mm.
5: Sehingga terbangun dia kesadaran kultural. Jadi, saya misalnya contohkan Korea misalnya.
4: Mm-mm. Ya, benar.
5: Korea dalam mempromosikan karya-karya seni anak Korea itu mulai dari K-pop, filmnya.
4: Mm-mm.
5: Itu bukan asal sebar saja di Asia Tenggara ini. Mereka punya program yang cukup bagus sekali.
4: Atau berarti ada wadah gitu, Datuk?
5: Yes.
4: Okay.
5: Disupport habis-habisan oleh pemerintah, lalu kemudian dari berbagai bidang kebudayaan, bidang kepariwisataan, pendidikan, ikut sama-sama untuk menjual dalam tanda kutip produk-produk itu. Sehingga dengan sistem yang terbangun itu, barulah muncul kesadaran kultural itu. Tapi, saya kira di Riau ini, upaya-upaya itu sudah ada, tapi menurut saya yang kurang itu adalah apa ya istilahnya itu ya, kolaborasi pekerjaan proyeknya itu. Jadi misalnya sudah ada ketetapan, sudah ada peraturan, sudah ada visi misi kita misalnya, sudah ada pendidikan kita, sudah ada pelajaran seni budaya Melayu, sudah
4: betul.
5: Ada di tingkat universitas misalnya sudah ada fakultas ilmu budaya misalnya. Nah hal-hal ini kan seharusnya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ini kan, Puan.
4: Betul.
5: Jadi dia harus dibangun sistem secara bersama-sama, senimannya, budayawannya, pendidikannya, pemerintahannya, ini harus selaras dan sejalan. Jadi kalau hanya berdiri sendiri, yang pemerintah bikin visi-misi, yang ini jalan sendiri dengan programnya, yang ini jalan sendiri seniman nanti terluntang-lantung pula mencari kehidupan, saya kira kesadaran kultural itu tidak akan muncul. Tapi elemen ini sudah bersama-sama membangun sebuah sistem, otomatis nanti kesadaran kultural masyarakat akan terbangun dengan sendirinya.
4: Betul.
5: Saya kira itu letak barangkali ya menurut saya dalam dalam pengamatan saya yang masih perlu kita perbaiki itu.
4: Saya setuju sih Datuk, saya setuju. Tapi kalau boleh dibilang berkreasi, ini kan anak-anak muda ini butuh kreasi nih dari musik-musik Melayu. Kalau boleh berkreasi nih Datuk, sekiranya kira-kira sejauh mana musik Melayu ini dipadukan dengan musik modern tanpa menghilangkan identitas budaya Melayunya, karena kan ada pop Melayu, rock Melayu, nah, seperti itu. Kira-kira seperti apa Datuk?
5: Saya karena apa ya? Karena barangkali juga latar belakangnya apa pengkarya. Ini sebenarnya persoalan kreativitas ini sebenarnya tak ada batasnya. Selama selama ini yang penting kan. Ada persoalan di lapangan yang selalu saya lihat generasi muda hari ini. Mereka tak belajar dulu dasarnya, akarnya. Lalu kemudian membuat sesuatu yang baru, mereka sebut ini musik Melayu. Saya kira di situ letak salahnya. Sebenarnya apapun yang mereka lakukan hari ini dengan kreativitas modern segala macam, membawa spirit Melayu misalnya, tak ada masalah jika dia belajar dulu tuh akarnya. Sehingga nanti tahu batasan-batasannya. Jadi kalau sudah belajar akarnya, batasannya itu tidak perlu kita pikirkan. Karena kita sudah tahu, yang tidak perlu berubah itu adalah nilainya, ingatan kolektifnya, filosofinya. Itu tidak akan hilang kalau kita belajar pada akarnya. Tapi kalau kita sibuk dengan semangat kolaboratif memadukan musik tradisi dan modern, tapi kita tidak belajar tentang akarnya, saya kira itu itulah selalu yang jadi persoalan, problem, sehingga orang akhirnya protes, oh salah itu kok musik Melayu dijadikan seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Karena persoalannya dia tak belajar tentang akar. Jadi kalau bicara pertanyaan adalah apa batasannya, batasannya untuk sebuah kreativitas tentu tidak ada batasan. Tapi ingat bahwa musik Melayu bukan hanya persoalan bunyi, tetapi ada hal-hal yang kemudian di belakangnya harus kita perhatikan. Apa itu nilainya, proses lahirnya, filosofinya, maknanya. Nah ini yang perlu dijaga saya kira.
4: Kira-kira sudah ada nggak Datuk langkah yang diambil untuk meregenerasi lah, kan yang paham-paham dengan pakem musik Melayu itu kan pasti ada. Sudah dilakukan nggak regenerasi Datuk?
5: Ada banyak teman-teman kita seniman hari ini yang mereka bergerak di dalam sebuah komunitas-komunitas musik tradisi. Kemudian mereka berupaya untuk memperkenalkan musik-musik tradisi itu dengan generasi muda. Itu banyak sekali, di Pekanbaru saja banyak. Misalnya ada mereka membuat pertemuan dalam bulan ini mengajak siswa-siswi generasi muda hari ini belajar kompang misalnya. Dan itu belajar di alam terbuka misalnya, terbuka. Kemudian ada banyak misalnya percakapan-percakapan kreativitas terkait dengan musik-musik Melayu yang hari ini mereka gelar di kafe-kafe misalnya. Jadi saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh ada banyak seniman-seniman pelaku musik hari ini di Riau. Di samping memang ada banyak juga kelompok-kelompok yang berupaya untuk memperkenalkan khazanah-khazanah musik, bunyi-bunyi musik Melayu yang dielaborasi dengan musik-musik modern keluar-keluar daripada nasional dan lain sebagainya. Jadi upaya itu terus digerakkan. Maka saya katakan tadi sebenarnya gerakan-gerakan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita membangun sebuah sistem kolaborasi saja untuk menyadarkan masyarakat. Kemudian bagaimana ini bisa dikemas sehingga layak dan menarik untuk dijual dalam tanda kutip keluar sana.
4: Oke. Nah kalau berbicara tentang intens lah, seberapa intens ini Datuk dilakukan pengenalan-pengenalan ini kepada generasi-generasi muda, karena memang kan musik Melayu ini kan masih punya peluang untuk berkembang luas nih kan Datuk, kan untuk dikenal bukan hanya di tingkat nasional, bahkan sudah sampai ke internasional. Apa nih, apa langkah-langkah yang harus kita ambil nih Datuk?
5: Jadi memang langkah-langkah yang harus diambil itu yang berkaitan dengan generasi muda, saya kira memang pengenalan dan pembelajaran musik Melayu itu di ruang-ruang sekolah. Saya karena pernah punya pengalaman jadi guru itu selama 3 tahun, saya bisa mengatakan ruang yang paling efisien itu untuk mengenalkan karya-karya musik karya-karya seni Melayu itu ada di bangku belajar. Jadi kalau musik misalnya, jangan hanya anak kita diajarkan nama alat musik.
4: Ya, betul, betul, betul.
5: Tapi diperlihatkan mereka bagaimana cara memainkannya.
4: Betul sekali.
5: Kapan ini dimainkan, ya, teknik apa saja yang diperlukan. Ya. Jadi harus sampai ke sana itu. Nah, dari pendidikan inilah dasarnya nanti, barulah kemudian saya yakin akan ada banyak hal sekali yang bisa kita kembangkan untuk mengupayakan langkah-langkah seperti yang ditanyakan oleh Puan tadi.
4: Berarti masih banyak langkah yang harus kita buat ya Datuk ya. Seperti apa, berarti kerjasamanya dengan Dinas Kebudayaan, seperti itu ya. Mempersiapkan gurunya lagi ya kan Datuk ya. Luar biasa sekali. Ternyata besar sekali tantangannya memang untuk memperkenalkan musik Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Tapi kalau tidak mau hilang ya memang harus ada kolaborasi seperti yang disebutkan Datuk tadi. Sekolah pintu utamanya, karena kalau secara saya lihat kalau secara misalnya nih organisasi ini memperkenalkan mungkin hanya ke beberapa orang ya Datuk.
5: Komunitasnya
4: ya.
5: Komunitasnya saja kan?
4: Betul-betul. Nah kalau bicara tentang generasi ini kan kadang-kadang generasi muda harus mencintai budaya. Nah ini tapi prakteknya nih Datuk nih, prakteknya bagaimana nih caranya? Bagaimana cara kita untuk membuat anak muda ini merasa musik Melayu itu dekat dengan mereka? Jadi bukan hanya sekedar hanya dipelajari gitu. Apakah kita punya kegiatan-kegiatan tertentu yang misalnya setiap hari ini nih ada kegiatan ini, yuk kesana gitu Datuk?
5: Kerja daripada membangkitkan kesadaran kultural itu, saya kira dia bermain pada wilayah-wilayah yang cukup luas gitu ya. Tadi saya katakan dunia pendidikan.
4: Betul.
5: Tapi jangan salah, upaya-upaya ini juga masuk merambah, harus merambah sampai ke budaya-budaya populer. Kita bisa, saya berani katakan hari ini misalnya keberadaan salah satu kelompok musik Melayu yang merambah dunia populer itu di Riau terutama itu misalnya Al Hafiz itu kan Bu.
4: Al Hafiz, ya ya ya ya.
5: Al Hafiz itu saya kira produk karya seni yang datang tepat pada masanya tuh. Sehingga hari ini lagu-lagu Melayu yang mereka aransemen dengan modernnya itu bahkan dinyanyikan oleh generasi muda hari ini, anak SMA, anak-anak kuliah gitu ya. Nah, itu sebuah fenomena yang saya kira patut juga kita apresiasi itu. Artinya tadi pendidikan. Tapi produk dunia pop, budaya pop ini juga kita harus masuk ke dalam itu. Karena bagaimana mungkin kita mau melawan maraknya budaya-budaya populer hari ini kan, Puan. Jadi tadi sudah jelas ada sistem dari pemerintah kemudian pendidikan. Jadi upaya berikutnya itu adalah jangan lupa dengan budaya-budaya, masuk ke dunia-dunia budaya populer itu. Kalau itu kita abai, jangan sampai nanti musik Melayu ini menjadi sesuatu yang dianggap oleh generasi muda sesuatu yang sangat sakral dan tinggi sekali, susah sekali untuk mencapainya. Kita tak mau begitu kan Puan. Makanya masuk juga ke budaya populer itu. Jadi semua elemen itu harus bekerja sama dan apa ya, dan apa namanya, bersinergi sehingga kesadaran kultural itu dapat terbangun bersama-sama. Saya selalu contohkan misalnya Puan, saya punya pengalaman misalnya S2 itu di Sumatera Barat, itu kan. Begitu saya travel ke sana itu, cobalah kita lihat saudara-saudara kita, kesadaran kulturalnya cukup besar misalnya. Begitu saya duduk di travel itu, lagu yang diputar itu adalah lagu masyarakat Sumatera Barat. Betul. Sampai saya di kampus saya kuliah. Nah, saya kan tinggal di Bengkalis. Dulu sering juga naik travel pulang. Belum pernah saya dengar di mobil saya itu memutar lagu-lagu Melayu di Riau ini. Itu kita harus jujur mengatakan bahwa tingkat kesadaran kultural kita masih rendah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita abai dengan apa produk-produk budaya populer itu. Makanya harus masuk juga ke ke wilayah budaya populer itu di samping dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat pendidikan, peraturan dan lain sebagainya.
4: Betul, betul.
5: Itu kalau dalam pandangan saya, Puan.
4: Siap, siap, Datuk. Saya juga setuju. Atau mungkin begini, menurut saya nih, dari ya kita berada di Pro 4 ini kan, dan apa namanya konten lokal itu banyak nih, Datuk. Ya. Dan kami memang agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan lagu lah, kita bilang lagu Melayu kan itu sudah dengan musik Melayunya gitu, yang mendapatkan dengan kualitas audio yang bagus. Baik. Nah, kira-kira gitu. Apakah ini berpengaruh juga ketertarikan itu, Datuk?
5: Iya, betul juga. Mm-mm. Apalagi untuk generasi hari ini kan. Mm-mm. Generasi hari ini kan seleranya itu kan tinggi. Jadi kalau misalnya ada mereka mendengar lagu lalu kemudian kualitasnya tidak menarik, itu pasti mereka tinggalkan itu otomatis. Jadi memang maka saya katakan tadi ada banyak elemen yang harusnya duduk bersama-sama lalu membincangkan sistem itu agar terbangun, lalu kemudian itu akan bisa kita serang dalam tanda kutip sama-sama. Baik. Kualitas juga menjadi persoalan. Misalnya saya pengalaman di grup band Sagu itu, kami recordingnya di Riau, tapi nanti mixingnya itu di luar untuk menghasilkan suara yang standar.
4: Standar, betul.
5: Jadi itu kan berarti persoalannya adalah SDM.
4: Betul.
5: Nah, SDM-nya juga kan harus dipersiapkan.
4: Iya.
5: Jadi makanya saya katakan dia
4: kompleks lah, Datuk. Yang harus disiapkan banyak sekali.
5: Iya. Nah, itu yang harus kita maka saya bilang enggak bisa sendiri-sendiri.
4: Iya, siap, siap,
5: harus
4: Datuk.
5: Bersama-sama.
4: Oke, Datuk. Terakhir, Datuk, nih kalau ada nih anak muda Riau yang sedang belajar musik Melayu nih, apa kira-kira pesan dan semangat yang ingin Datuk titipkan kepada mereka, Datuk?
5: Ya, saya menitipkan kepada rekan-rekan generasi muda hari ini dalam belajar musik Melayu itu adalah jangan sampai kita menolak perubahan. Karena yang harus dijaga itu adalah agar perubahan tidak membuat kita kehilangan ingatan saja.
4: Betul.
5: Jadi sesuaikanlah dirimu dengan kondisi hari ini dan wakilkanlah bunyi-bunyi itu hari ini tanpa menghilangkan identitasmu sebagai anak Melayu.
4: Betul, betul. Satu pertanyaan sedikit berbeda untuk Datuk nih, kalau Datuk harus memilih satu lagu atau satu jenis musik Melayu ya, yang menurut Datuk paling menggambarkan Riau itu kira-kira apa, Datuk, dan
5: paling,
4: mengapa?
5: Paling menggambarkan?
4: Paling menggambarkan Riau.
5: Oh ya, saya kalau musik Melayu itu yang paling saya senangi itu musik Zapin.
4: Zapin, ya.
5: Zapin, karena Zapin ini karena saya belajar, bukan belajar, saya mengamati banyak peristiwa Zapin. Lalu saya juga beberapa kali menulis tentang esai tentang Zapin. Saya melihat sekali bagaimana upaya-upaya masyarakat di pesisir, terutama di Zapin Meskom di Bengkalis itu, bagaimana kehidupan musik Zapin di sana itu mewakili spirit masyarakat kampung di sana, dan lagu-lagunya itu rentaknya itu tidak terlalu melo, tapi antara joget dan mainang. Jadi kita juga mengetahui musik-musik Zapin itu liriknya cukup kaya sekali dengan pesan dan pesan. Dan hari ini Zapin, lagu-lagu Zapin itu bahkan bisa berkembang ke persoalan-persoalan anak muda, kisah percintaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Zapin itu cukup mewakili saya untuk sebagai apa keriauan, tapi itu bagi saya, jangan jangan sampai maksudnya oh Riau itu harus Zapin,
4: enggak
5: saya bagi saya begitu mewakilinya karena saya dari pesisir.
4: Dan itu tadi saya tanya juga menurut Datuk gitu ya kan. Oke. Oke, baik Datuk, sudah sangat mengedukasi siang ini. Dan Cik Todong Puan, dari perbincangan kita bersama Dato Jeffrey Almalaik, kita diingatkan kembali ya bahwa musik Melayu itu tidak bisa diartikan secara sempit tapi universal. Nah, dia boleh berkembang, boleh mengikuti zaman, boleh hadir juga dengan kemasan yang modern, tapi satu hal yang jangan sampai hilang, yaitu jati diri dan nilai budaya yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Datuk untuk waktu dan kesempatannya sore ini dan pengetahuannya ya. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa lagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan itu dia tadi Cik Tua dan Puan yang setia mendengarkan. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Saya Bintang Lili Sartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul memburuknya kembali kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan asap. Selain membagikan masker, Cik Tuan Puan, Pemko juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan. Pembagian masker dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti kawasan permukiman, pusat kegiatan warga, hingga persimpangan dengan arus lalu lintas yang tinggi. Pemko juga memastikan fasilitas kesehatan siap menangani warga yang mengalami keluhan akibat paparan asap, dan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan setelah beraktivitas di luar rumah diminta segera mendatangi puskesmas terdekat. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, Rumah Sakit Daerah Madani telah disiapkan sebagai fasilitas rujukan. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur

0: entrepreneur.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore, selamat petang Cik Tua dan Puan. Bersua lagi kita di program kesayangan kita Dangdut You. Kita bergoyang bersama untuk petang ini, menghibur hati, menghibur diri. Ya begitulah ya kan, gak usah diambil pusing mah yang lain-lainnya. Menikmati hidup itu harus bisa selalu menikmati pahitnya, asamnya, pedasnya, asinnya, manisnya kehidupan. Ya toh kalau terlalu dipikirkan mah bisa stres ya. Kan ada beberapa orang-orang di sekeliling saya, di daerah saya sana lah ya kan, nanti kalau bilang di sekeliling nanti malah dikira di sini gitu kan. Di daerah sana-sana ada yang sampai bunuh diri, bundir gitu. Aduh, ngeri kali ya kan. Sayang kali hidup ini ya kan, kalau untuk dihilangkan nyawanya itu karena apa? Karena terlalu memikirkan kehidupan. Gak usah terlalu dipikirkan, jalani aja prosesnya ya kan. Dijalani prosesnya Cik Tua dan Puan. Walaupun kadang-kadang di luar dari prediksi kita, semuanya ya gimana lagi

0: takdir itu gak bisa dilawan ya Cik Tuan Puan. Makanya nikmati aja dengan senyuman. Mau katanya datang asin, mau asam, mau pedas ya, mau kecut gitu. Yuk langsung saja kita berdendang bersama di program Dangdut Yuk. Masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini Cik Tuan Puan yang bersama dengan Anda. 23606 segera saya buka sekarang. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempuan RI selalu diati.
0: Oke.
1: Lagu lah. Apa kabar?
0: Ya baik. Lagunya nih sudah disiapin ya, enggak ada pilihan. Jadi harus memilih.
1: Enggak ada pilihan ya.
0: Enggak. Lagu apa yang harus kak? Ada Adibal dan Eri Susan Bahagia Selamanya, Ketulusan Asep Irama, Tujuh Kata Cinta Asrap, Cinta Tak Bertuan Aulia, Cintaku Satu Buyung.
1: Cinta Tak Bertuan lah kak.
0: Oke, Cinta Tak Bertuan, Sep.
1: Iya, Cinta Tak Bertuan, jadi cinta sendirian.
0: Oke lah, siap lah kalau begitu.
1: Selamat malam, Kak Lely yang lagi bertugas. Semoga saya selalu untuk Pak Mali, untuk Mama Pami, untuk Pika, untuk Selfie, Kak Iyus, ada Bang Arman, Bang Yono. Ini mau berburu waktu asar nih, Kak.
0: Iya.
1: Untuk Bang Mukti, untuk Kak Aini Perawang, untuk Bang Simpson, untuk Bang Didi, untuk Pak Angga, Bang Angga di mana tuh di Kulim. Salam untuk Hafizah di Selat Panjang kalau dengar dia perempat. Tapi katanya dengar streaming katanya. Untuk semua-semua lah Kak Lely.
0: Ya siap.
1: Yang dengarkan kita ditunggu lagunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya kita habiskan aja sampai nanti lagunya kita dengarkan setelah azan berkumandang ya kan. Sekarang kita interaktif dulu. 23606 menyusul langsung saja. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di hati.
0: Oke cucu, makasih. Selamat sama sore sama. Bu Emma.
2: Sama-sama.
0: Langsung gercep ya.
2: Iya gercep. Kalau enggak gercep enggak dapat sampai habis. Kalau Bintang betul, Kak Bintang itu terus. Kalau sama Seri gitu loh.
0: Berarti
2: gimana lagi senior kita tuh kita tadi. Senior-senior udah tanya kalau ibu tanya. Mas Eri ini licik, dia aja terus kata ibu.
0: Oh gitu ya, pula ya.
2: Pengen senior tapi sebentar lagi gak ada lagi katanya. Gak ada di sejak hari Kamis terakhir kan gak ada lagi.
0: Dia lebih suka main di belakang layar aja lagi kayaknya ya kan.
2: Iya nanti mungkin antara terpisah lagi kan. Kerja-kerjanya ditinggalkannya yang diselesaikannya yang tinggal-tinggal mungkin.
0: Siap menikmati hidup di masa pensiun lah nanti ya kan. Jadi gak ada lagi tuntutan ini dan itu dari kantornya kan gitu. Jadi iya. Dia hidup dengan dunianya sendiri lah gitu.
2: Oktober nanti Ibu Ema.
0: Iya terakhir. Betul ya. Sekali.
2: Iya ya udah lama ya lah. Nak ke Bintang dulu lagi Mas Ibu.
0: Iya.
2: Belum lah Ibu melahirkan. Iya nah kira-kira Ibu.
0: Betul.
2: Melahirkan anak pertama entahlah ya jangan lupa Ibu. Belum. Nah. Gak ada juga seri itu suaranya di dua.
0: Apa lagunya untuk Bu Ema nih?
2: Yang dari mana? Tadi aja lah.
0: Yang pertama tadi ada
2: Kakak Iverson.
0: Oke siap.
2: Iya. Salamnya kalau ibu untuk semua yang mendengar aja lah.
0: Oke.
2: Semua yang lagi monitor perempat. Petang-petang nih ada Pak Salam dari Ibu Ema semuanya.
0: Iya.
2: Ya insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Ema di Rumbai.
0: Oke.
2: Dan istimewanya untuk Kak Bintang beserta keluarga. Insya Allah juga sehat selalu, bahagia
0: amin.
2: Selalu, berkah rezekinya Kak Bintang. Lancar aktivitasnya sepanjang hari. Dan pulangnya nanti insyaallah dilindungi Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Bintang.
0: Sama-sama Bu Ema.
2: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah selesai, mohon maaf ya Bu Ema ya. Terpanset. Lanjut lagi di belakang Bu Ema silakan 23606. Dangdut Yuk.
3: Dangdut Yuk, keempat selalu di hati. Assalamualaikum Mbak Bintang.
0: Waalaikumsalam Mbak Res.
3: Apa kabar?
0: Sehat loh. bagaimana di sana?
3: Amin. Sehat juga, gimana ya. Dengan Fania?
0: Alhamdulillah sehat juga. Jaga kesehatan ya, soalnya sekarang masih musim asap ya kan. Anak-anak malah udah diliburin lagi ini. Gak tahu besok ya, dua hari ini libur, Senin Selasa udah libur dah. Tapi emaknya tambah kerja di rumah ya kan.
3: Emaknya gak libur ya kan.
0: Emaknya gak libur, pulang kerja langsung jadi guru.
3: Betul, iya. Tapi kalau Mbak
0: Ros
3: gak jadi guru dulu lah, udah
0: selesai. Udah selesai
3: tugasnya,
0: enak lah.
3: Salam sayang buat Fania.
0: Terima kasih Kak Ros. Iya, siap sayang.
3: Sudah lama tidak mendengarkan suara Mbak Bintang.
0: Apa nih lagu untuk Kak Ros nih? Ada Happy Asmara, Ikan Dalam Kolam.
3: Oh, Happy Asmara.
0: Happy Asmara aja, oke.
3: Apa judulnya tuh, Mbak?
0: Ikan Dalam Kolam loh.
3: Wih, mantap.
0: Cucok.
3: Salamnya boleh?
0: Boleh dong.
3: Salamnya buat Bu Emma, cek selalu ya Bu Emma. Juga buat Nenek Aska, Mbak Rita, Bunda Aini sama Mbak Fina di Perawang, cek selalu. Ibu Yus juga.
0: Iya.
3: Yeah. Bu Surtini, Ocu Amin, Ocu Buyung. Papa Simpson, Mama Kembar, Pak Mali, Bu Atika, Ocu Gawai sama Mama Indah, Arjuna Lisi. Buat Mbak yang lagi bertugas, cek selalu ya.
0: Amin, sama-sama loh Mbak.
3: Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari warga Rumbai, dua orang udah langsung nyusul ya kan. Yuk, yang berikutnya dari mana nih? Ada kurang lebih waktunya ya, kurang lebih 3 atau 4 menit kita selesaikan dulu telepon-telepon kita ini ya kan. Karena pada pukul 15.24 itu waktu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Yuk, 23.606 dangdut yuk. Dangdut yuk. Aduh, dikecilkan volumenya dulu supaya tidak feedback. Ah, wow. Halo, siapa di sana?
4: Halo.
0: Ah, diturunkan dulu volumenya, masih kurang lagi. Kita fokus di teleponnya aja. Dengan siapa di mana?
4: Ini Bu Minar di Arengka.
0: Bu Minar di Arengka. Kenapa kencang-kencang kali volumenya Bu Minar? Halo Bu Minar.
4: Iya.
0: Ah, kenapa kencang-kencang suaranya? Kecil aja.
4: Ini siapa?
0: Ini siapa ya? Duh, dari jam 11 saya berkoar-koar di sini masih nanya ini siapa? Terus yang masuk ke rumah saya siapa? Saya Puan Lili. Halo Bu Minar.
4: Halo.
0: Bu Minar, halo. Halo Bandung, ibu kota peri.
4: Lagu dong.
0: Ah, dengar benar-benar dengar nih Bu Minar nih. Lagunya yang mana nih? Ada Asrap 7 Kata Cinta, Cintaku 1 Buyung KDI. Aduh hai dari Kamelia Malik, Candu Asmara dari Cici Paramida. Ada Mebuk Cinta dari Dayu Age, Sekuntum Mawar Merah Elvi Sukaesi, Suara Hati Evita Mala, Lebih Dari Selamanya Vildan dan Lesti.
4: Evita Mala apa lagunya?
0: Evita Mala Suara Hati Bu Minar.
4: Oh, S.A.G.
0: Dayu Age.
4: Dayu Age.
0: Mabuk Cinta katanya.
4: Mabuk Cinta?
0: Iya. Uh-uh.
4: Anak Asraf.
0: Kalau Asraf 7 Kata Cinta.
4: Oh, Asraf aja ya.
0: Oke, ditunggu ya.
4: Ini Tika ya?
0: Ya, Bintang Lilis Sartika.
4: Oh. Salam-salam ya.
0: Iya, silakan Bu Minar.
4: Buat Ibu Sutini, Bu Ros, Bu Emma, Bu Yus, Bu Fika. Cudawai, Bu Buyung, Pak Silson, Pak D, Pak Mali, Bunda Aini, Feni, dan semua lah ya.
0: Oke Bu Minar.
4: Semoga Tika sehat selalu. Amin. Dimulai kini, semoga banyak uangnya ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Minar. Sudah hadir ya dari Arengka sana, dari warga Rumbai sudah masuk Kampar dan juga daerah Arengka. Baik, Ci, Tuan dan Puan semuanya, nah, kita jeda sejenak dulu ya, karena kita rehat dulu melaksanakan sholat asar ya. Karena pada pukul 15:24 azan asar akan berkumandang dari studio Pro 4 RR Pekanbaru. Untuk itu kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Oke, Citra Puan, balik lagi kita di Dangdut Yuk. Keasikan saya ini. Sudah pukul 15 lebih 55 menit ya. Aduh, kayaknya tanggung juga nih terima telepon kayaknya ya. Kayaknya. Nanti kita buka line interaktif kita lagi ya di 0761236006. Lepas kabar berita lah ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama saya di program Dangdut Yuk.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Upaya pemerintah Kota Pekanbaru menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan melalui penanganan di lapangan. Ikhtiar tersebut, Cik Tuan dan Puan, juga diperkuat dengan melibatkan ulama, tokoh agama serta kalangan pesantren untuk bersama-sama memanjatkan doa agar bencana karhutlah segera berakhir. Wali Kota Agung Nugroho mengatakan kedatangannya ke pesantren tidak sebatas untuk mempererat hubungan antara pemerintah dengan ulama. Di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian, ingin mengajak para ulama dan santri menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar bencana tersebut segera berakhir. Karena doa dan ikhtiar spiritual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha menghadapi bencana. Dan berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk segera menurunkan hujan yang membawa rahmat sehingga api yang masih mengancam dapat dipadamkan dan kondisi udara kembali bersih. Dan Cik Tuan dan Puan, membangun Pekanbaru tidak cukup hanya dengan mengejar pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari kondisi sosial masyarakat, termasuk karakter, kerukunan, serta kepedulian antar sesama. Silaturahmi yang dilakukan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Wali Kota dan rombongan berdialog bersama pimpinan pesantren serta keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah

Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Baik, balik lagi kita, balik lagi di Dangdut You di sesi kedua Ci Tuan dan Puan ya. Panjang. Sudah enggak sabar ya kan, langsung aja kami buka interaktif kita di 0761236006. Lagu-lagunya ada nih, saya baca dulu deh. Saya baca ya lagunya Buyung KDI, Cintaku Satu, Caca Handika, Bakar Kemenyan, Kamelia Malik, Aduhai, Cici Farawida, Candu Asmara, kemudian Mabuk Cinta, Sekuntum Mawar Merah, Suara Hati, Lebih Dari Selamanya, Sungguh Mati Ku Cinta Kamu. Yuk, dangdut yuk.
1: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Kak Tika.
0: Wow. langsung menggas kita ya.
1: Set
0: ya. Good deh. Gimana di sana situasinya?
1: Situasinya alhamdulillah masih aman.
0: Aman ya?
1: Cerah
0: betul.
1: Kalau kabut asapnya ya alhamdulillah enggak separah seperti tempat yang kita dengar ya.
0: Baguslah kalau begitu, jaga kesehatan tapi yang paling utama ya.
1: Di mall juga itu ketika kebakar pun, di mall jangan bakar sampah sembarangan.
0: Iya.
1: Apabila bakar sampah pun harus dijaga.
0: Betul. Tapi gimana lah ya kan, orang-orang oknum-oknum namanya ini yang tidak bertanggung jawab ini.
1: Iya, bilang lagi yang ketika yang namanya penguasa ya.
0: Sesak napas saya menyebutkannya ya kan.
1: Tarik napas
0: langsung.
1: Ya, tadi kan ikan sale kita
0: ini. Betul kali pun ya kan. Ikan sale. Ya Allah. Cucuk
1: ikan
0: kali.
1: Ikan sale di asuk ya enak. Kalau kita
0: enggak tahu.
1: Enak.
0: aduh.
1: Apa? Lagunya pilih sendiri apa di playlist ini Kak Tika?
0: Sudah ada di
1: ada yang disebutin tadi.
0: Sudah ada di playlist sayang.
1: Apa tadi belum dengar semuanya ya?
0: Ada Cintaku Satu, Bakar Kemenyan, Aduhai, Candu Asmara, Mabuk Cinta, Sekuntum Mawar Merah, Suara Hati, Lebih Dari Selamanya, Sungguh Mati, Ku Cinta Kamu.
1: Suara Hati dari Ayu Ting Ting.
0: Suara Hati, bukan Evi Tamala sayang.
1: Evita Mala. Lebih Dari Selamanya tadi aja Kak Tika.
0: Oke.
1: Okay. Ya salamnya buat semuanya aja, kawan-kawan yang lagi monitor di sore ini. Salam selalu tanpa terkecuali. Sosok yang di sebelah kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin juga. Besok benar ketika lagi bertugas sampai tuntas. Istimewanya keluarga besar saya. Semoga ketika diberkahi kesehatan, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Panianya juga.
0: Siap. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Mamanya Fahmi dari Lipat Kain. Semoga situasinya akan lebih baik lagi ya. Lanjut lagi Ci Tuan dan Puan ya, lanjut lagi di 23606 Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih karena perempat selalu di hati kalian semuanya ya.
2: Perempat selalu di hati.
0: Ya, siap.
2: Dari apa tadi?
0: Dari mana? Oke.
2: Lagunya apalah?
0: Apa tuh? Bakar Kemenyan ya.
2: Oke. Okay. Malam apa ya? Malam cuma.
0: Malam Rabu.
2: Salamnya buat Bintang yang selalu bertugas ya, selalu juga anaknya ya.
0: Ya,
2: keluarga
0: makasih.
2: Orang tuanya, umurnya. Panjang umur sehat selalu. Banyak dinya.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati.

0: sini cuaca buka main gelap, mulai gelap
1: deh. Oh, di situ ya?
0: Karena siap kan, siap dekat sini.
1: Oh iya, betul.
0: Yang kacau dunia ini.
1: Kacau.
0: Bagaimana caranya ini lagi?
1: Enggak tahu kita lagi.
0: Kita dilarang membakar sampah, dia membakar dunia bisa.
1: Serahkan aja kepada yang maha kuasa, ya kan?
0: Ya, yang kuasa pun ya mudah-mudahan mendengar.
1: Betul. Tidak
0: perlu dipetir lah, Ustaz. Nah, itu salamnya lah buat Tengkuar Denset Penyembalai Kerimun, Papi BT ya, Jami Nacu Jawa itu Buyung, Bunda ya, Pina di Perawang ya, Pina di Perawang, Ibu Roh juga, Tika di Kampar, Tika di Atika di Siaulu, Bunda ya Aini ya. Udah itu pahmi tadi ya, selalu selfie juga. Pak Diman dengan apa Suryani di dalam paus, Atik di rumah ya, Pak Dianto, udah itu, apa lagi. Semua lah tanpa kecuali saya selalu murajatinya. Semua bakar kemenyan katanya ya?
1: Iya.
0: Nah, ini bakar kemenyan tambah lagi asap tuh.
1: Gak apa-apa, gak itu kemenyan ya. Berbau gak apa-apa.
0: Atau kebaikan itu.
1: Iya, betul.
0: Oh, nah, terima kasih Mbak Bintang itu.
1: Yuk,
0: aja.
1: Yuk, baik.
0: Selamat sore.
1: Sore kembali.
0: Yuk, pakai masker.
1: Sip.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyusul langsung di belakang Bang Simpson. Yuk, dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, bersama perempat ya.
1: Terus?
2: Selalu di hati.
1: Oke, makasih. Apa lagunya?
2: Kalau bisa.
1: Kalau bisa. Hah? Nggak ada di sini lagunya Cintaku Satu. Aduh hai. Aduh seksinya.
2: Enggak ada jodoh.
1: Yang membuncangkan hatiku. Aduh hai hai hai. Aduh merdunya.
2: Teringat padamu.
1: Enggak usah. Iya.
2: Betul.
1: Pecah speaker nanti.
2: Iya betul.
1: Yang mana lagunya? Sekuntum Mawar Merah, Suara Hati, Aduhai.
2: Yang aku bilang gak ada jodoh.
1: Gak ada. Cari jodoh sana, ke biro jodoh sana.
2: Cari jodoh aja. Kalau gak ada ya udahlah. Apa yang ada tadi?
1: Makan tuh mana?
2: Ya aku kan juga apa.
1: Aduhai itu. Cintaku Satu Candu
2: Aduhai
1: Asmara.
2: Okay. Cintaku Satu boleh juga.
1: Yang mana? Kita harus punya pendirian.
2: Udah Cintaku Satu aja. Pendirian tetap.
1: Oke.
2: Wajib amin salamnya.
1: Gemes.
2: Mama Pami tadi ya. Mama Cikembar. Bina di Perawang. Sudah masuk Bin?
1: Belum loh.
2: Mungkin dia ke Brembang.
1: Enggak dong, enggak mau dia kasap. Ada asap soalnya.
2: Oh iya, terbuat sekarang. Oh iya, buat semua-semuanya aja lah.
1: Oke lah.
2: Istimewanya buat
1: kita berdua.
2: Yang selalu
1: buat kita berdua
2: bersama aku.
1: Iya, kita berdua ya.
2: Iya
1: deh.
2: Kalau enggak jumpa Bintang. Iya, Mas Arinya mana?
1: Siapa? Apa nih?
2: Mas Ari.
1: Ya di rumahnya lah.
2: Oh, enggak.
1: Memang lah.
2: Ya itu aja lah, Bin. Jangan marah-marah sayangku. Aku kalau marah-marah tuh.
1: Sama Bu Yu suka marah soalnya.
2: Jangan marah-marah, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kena marah lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bu Yus ya. Gak apa-apa lah intermezzo ya kan. Oke, lanjut di belakang Bu Yus. Mari bergabung di Dangdut Yuk. Dangdut Yuk. Dangdut Yuk.
3: Oke, lanjut di belakang
1: Bu Yus. Widih, saya mendengarkan suara saya sendiri ya kan. Suara saya.
4: Kompas selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
4: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Ulalah, jauh kali.
4: Abdurrahim di
1: Kutai Abdurrahim.
4: Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Widi. Ya, siap saya. Abdurrahim, Kalimantan Timur. Wih, gimana ya. Kabar Kalimantan gimana? Karena kebakaran yang paling besar kan di Kalimantan.
4: Aman aja di sini tempat aman. Saya di Kutai Kartanegara.
1: Di Kartanegara, aman.
4: Di Kutai. Kartanegara.
1: Aman bener.
4: Iya, aman aja.
1: Wow.
4: Ya tempat saya yang saya masuk.
1: Alhamdulillah. Oke, siap. Berarti kebakarannya di mana ya?
4: Oh, kalau di sini sering saya dengar di beritanya di Kabupaten Berau.
1: Oh, Berau.
4: Iya, Kabupaten Berau.
1: Prihatin, mudah-mudahan
4: Kabupaten Berau masih juga wilayah Kalimantan Timur.
1: Oh, masih wilayah Kalimantan. Tapi ini ya bisa aman di Kutai ya?
4: Iya, aman aja di tempat saya di Kutai Kartanegara.
1: Mm-mm, alhamdulillah.
4: Kalimantan
1: salam.
4: Timur.
1: Oke, salam untuk keluarga di sana ya.
4: Iya.
1: Kita prihatin.
4: Soalnya, saya sering gabung juga dulu itu sama Mbak Lili.
1: Mm-mm. Sekarang kita
4: di Perempat Pekanbaru.
1: Oke, terima kasih masih menempatkan Perempat menjadi teman setianya Puan Ci Abdul Rahim.
4: Nah. Iya, soalnya aku ini Mbak Bintang bergabung di RRI ya. RRI Persatu dan RRI Perempat. Dari Miangas sampai Plorote, dari Sabang sampai Merauke.
1: Betul, harus gitu
4: banyak
1: dong.
4: Banyak saya tempat bergabung.
1: Good, good, bagus, bagus.
4: Iya, menyongsong ya hari radio ya.
1: Betul sekali.
4: Iya, RRI berulang tahun pada tanggal 11 September tahun 2026. Iya.
1: Betul.
4: Yang ke-81 tahun.
1: Iya, sama.
4: Iya, semoga angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Dimanapun berada tetap diberikan kesehatan.
1: Amin, amin ya
4: Rabbal. Agar acara demi acara tetap disajikan.
1: Betul,
4: dan amin. Dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
1: Terima kasih, Cik Abdul.
4: Iya, kalau lagunya Sekuntum Mawar Merah.
1: Oke, siap.
4: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Apanya ya.
1: Iya, sama-sama.
4: Kepada semua teman-teman pendengar ya. Dari Perempat Pekanbaru.
1: Oke.
4: Dimanapun berada.
1: Baik.
4: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Bintan.
1: Iya, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita yang terjauh ya. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Ci Abdul Rahim. Salam buat keluarga di sana dan warga di sana ya. Salam dari Tanah Melayu Lancang Kuning untuk warga Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Yuk, sekarang kita nikmati lagunya dulu. Yang pertama, Lebih Dari Selamanya bersama Fildan dan Lesti.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: di Geboy.
1: 12 terakhir, 10 menit terakhir maksudnya. 10 menit terakhir kita akhiri ya dangdut yuk dengan interaktif kita agak 1-2 orang lah ya kan. Kita sapa dulu dangdut yuk.
2: Perempuan selalu di hati cinta.
1: Aduh, di ujung-ujung ya.
2: Tapi bahaya.
1: Jangan maksudnya. Di ujung tanjung. Ah, kenapa?
2: Susah maksudnya tadi.
1: Ah, masa sih?
2: Iya.
1: Ya udah enggak apa-apalah, yang penting udah bisa
2: gabung. Yang penting kan ada.
1: Iya, yang penting di Geboy, Geboy mucair. Tang ting tung, tang ting tung, kurang katung, kurang untung.
2: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya, sehat kan. Sehat, say.
2: Bocil sehat.
1: Sehat, makanya diliburkan
2: lama
1: dulu di rumah.
2: Lama ya punya enggak itu?
1: Apa?
2: Enggak sekarang kayaknya.
1: Aku.
2: Iya.
1: Karena sering malam, kalau enggak malam subuh.
2: Tapi malam enggak pernah terima itu sih.
1: Terima kemarin enggak ada-ada yang masuk-masuk, masa saya luruskan aja ya kan jalannya, kan enggak usah belak-belok lah.
2: Itu kadang-kadang kan karena enggak ada yang dengerin ya, maka enggak masuk begitu enggak ada.
1: Ya udahlah, enggak apa-apalah.
2: Jangan gitu dong. Sip. Tadi dengar kayaknya ibunya.
1: Iya, udahlah, enggak usah ya kan. Bu Yus sih suka begitu ya kan.
2: Ibu Yus, Mama Yus.
1: Mama Yus.
2: Baru bangun tidur ya tuh, maka dia lagi
1: ngelindur
2: aja.
1: Ngelindur. Ya. Ya udahlah, enggak apa-apa.
2: Kalau masuk tuh memang kayak gitu loh.
1: Suka ngelindur ya.
2: Biarin aja deh, tinggal yang satunya
1: gak
2: aja
1: apa-apa. Diterima. Biarin. Deh.
2: Cin, lagunya apa Cin?
1: Ini tinggal apa nih, Candu Asmara.
2: Evita Mala tadi apa?
1: Evita Mala, Suara Hati.
2: Bagus ya lagunya.
1: Kurang tahu aku. Ya bagus lah lagunya semua gitu kan.
2: Kalau Evita Mala ya sih.
1: Suaranya itu, kekhasan suaranya itu malah lebih ini enak
2: sama
1: gitu.
2: Sama dengan Rita siapa?
1: Rita Sugiarto.
2: Kan? Hampir sama tuh kan?
1: Hampir.
2: Apalagi sama itu loh, bintang.
1: Udah, aku gak usah dibawa-bawa gitu, masih jauh di atas aku gitu loh, ya Allah.
2: Wah, kalau bertiga dibandingin bertiga ya tetap bintang nomor satu.
1: Yes, iyalah karena bintangnya kan.
2: Kalau mereka tuh masih di bawah
1: kan? Itulah, dia Rita, Epi, kan nama-nama yang sudah familiar ya kan.
2: Ini bintang,
1: bintang gitu, kan Iko Pulo. Ais, Tuhan gak tahan. Aduh, ampuni aku netizen ya, maafkan aku, jangan dibully ya, mohon maaf.
2: Salah dibully, mau cek aja lo, Cin.
1: Iya, udah biasa dibully juga.
2: Neng. Oke,
1: let's see. Yep. Siap.
2: Lagunya buat semua pendengar perempuan. Okay. Lagunya buat Cinta sama Boci ya, sehat selalu ya.
1: Makasih, say.
2: Selalu,
1: iya, amin.
2: Banyak duitnya.
1: Amin.
2: Kapan-kapan kita ketemu ya, Cin.
1: Ya, janganlah kapan-kapannya, enggak tahu kapannya ya kan. Pas turun
2: jadi asap loh di sini.
1: Iya, memang lagi asap. Lebih tebal asap di sana kayaknya, enggak?
2: Mau nanya dulu, kalau dari kan Gunung Krakatau tuh ada enggak ke Pekanbaru itu?
1: Kayaknya enggak lah, jauh ah, itu Gunung Krakatau kan mah debu, bukan asap.
2: Iya, debunya vulkanik.
1: Enggak
2: itu
1: lah, sayang, jauh ah.
2: Jauh ya?
1: Jauh dong.
2: Siapa tahu besok kalau ada item-item di rumah itu di lantai.
1: enggak ada, maaf. Jangan sampai deh.
2: Enggak, tahu-taunya itu cuma tanah hitam.
1: Habis pembakaran tadi mama bakar sampah di belakang ya kan?
2: Iya betul. Oke,
1: Lucy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat Kak Vina dari Perawang yang sudah mengunci ya. Dangdut yuk. Oh bukan, masih ada satu lagi yang masuk nih. Kasihan, saya sambit aja ya. Saya sambit apa saya sambut? Yuk mari dangdut yuk.
3: Dangdut perempuan selalu di hati.
1: Itu kan. Kalau enggak sempat tadi enggak aku angkat, marah dia.
3: Udah aku chat juga enggak dilihat-lihat chat.
1: Oh, maaf udah ya Allah. Enggak sampai mata aku ke sini ya kan. Untunglah ya Allah.
3: Aku juga itu WA-nya enggak diangkat.
1: Ih, maafkan diriku udah Naldi ya Allah. Baiklah, akhirnya kan
3: berungki itu mak ya.
1: Iya, tuh dia. Tapi kan aku punya apa, pirasat juga ini harus diangkat gitu kan.
3: Tadi aku ngedumel juga, masa satu dikasih yang terakhir, pokoknya aku pencet-pencet terus. Alhamdulillah dapat ya.
1: Itu dia tuh, kok niat baik kayak gitu tuh.
3: Iya, karena candu itu, candu asmara aja judul lagunya.
1: Siap-siap.
3: Terima kasih, sama-sama. Kakak Bintang. Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
3: Salam untuk semua pendengar terompat tercinta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dua orang yang beruntung dari terakhir ini memang detik-detik terakhir, tapi menjadi keberuntungan buat kalian berdua. Kak Pina dan Uda Naik, terima kasih dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Dangdut You. Sampai jumpa lagi.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau kembali memperluas pelaksanaan operasi pasar murah sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan pekan ini kegiatan tersebut digelar di 5 lokasi yang tersebar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Encik Tuan dan Puan. Kegiatan ini dilaksanakan Pemprov Riau melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah. 4 lokasi ini berada di Pekanbaru, sedangkan 1 titik berada di Kabupaten Siak dengan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau Teti Nurdianti mengatakan, operasi pasar murah telah dimulai pada Senin 7 September 2026 di halaman kantor Camat Rumbai, dan selanjutnya kegiatan digelar Selasa di halaman kantor Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. Operasi pasar murah berlanjut pada hari Rabu 9 September 2026 di halaman kantor Lurah Sialang Rampai Kecamatan Kulim, dan pada Kamis 10 September berpindah ke halaman kantor Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebelum ditutup pada Jumat 11 September 2026 di halaman kantor Lurah Mentangor Kecamatan Kulim. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kita sudah berada di penghujung tepak petang, Cik Torang Puan, ya, dan kita sudah berada di segmen destinasi wisata lokal. Dan yang pasti rangkaian lagu-lagu Melayu siap menghiasi kebersamaan kita. Cik Torang Puan, di informasi destinasi wisata lokal, saya petang ini ingin memperkenalkan salah satu desa wisata kampung budaya di Kabupaten Pelalawan Riau, Cik Tuan dan Puan. Dan desa wisata Kampung Budaya Pelalawan ini adalah salah satu desa yang terletak di tepian Sungai Kampar yang dipimpin oleh seorang camat terdiri dari 10 RT dan 4 RW. Jadi jumlah penduduknya lebih dari 400 kepala keluarga dan mayoritas mata pencarian penduduknya itu sebagai nelayan. Dan desa ini banyak terdapat desa tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata buatan, Cik Tuan Puan. Nah, kalau Anda berkunjung ke desa wisata ini, Anda bisa mampir, ya, salah satunya di komplek Istana Sayap Pelalawan, di mana di dalamnya terdapat bangunan Istana Sayap, yakni istana yang terdiri dari 3 sisi bangunan, sayap kiri, sayap kanan, dan bangunan induknya. Bahkan di dalamnya, Cik Turang Puan, banyak terdapat benda bersejarah peninggalan kerajaan Pelalawan dulu. Dan di area ini juga ada satu sungai yang bernama Sungai Hulu Bandar, dan air sungai ini warnanya hitam, berbeda dengan Sungai Kampar yang warnanya keruh, ya. Di Sungai Hulu Bandar ini juga dibangun sebuah jembatan yang biasanya dijadikan tempat berfoto karena mempunyai pemandangan alam yang indah dan bisa juga dijadikan tempat memancing bagi wisatawan yang berkunjung. Dan jembatan ini diberi nama dengan Jembatan Pelangi, Cik Tuan dan Puan, ya. Selain itu juga ada dermaga yang dulunya digunakan sebagai tempat perhentian kapal atau boat sebelum ada jalur darat untuk menempuh desa ini. Jadi dulunya hanya bisa melalui sungai, ya, tapi sekarang sudah bisa melalui darat. Dan juga ada rumah makan terapung yang mana wisatawan jika lapar bisa langsung berkunjung ke sana.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
3: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.

Encik Tuan dan Puan ya, inilah desa wisata Kampung Budaya Pelalawan yang ternyata ketika kita berkunjung ke sana banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi, Cik Tuan dan Puan. Selain komplek Istana Sayap, juga ada meriam peninggalan Kerajaan Pelalawan yang masih terawat. Ada juga makam-makam Kerajaan Pelalawan yang terdekat terletak di belakang Masjid Hibah di sana, Cik Tuan dan Puan ya. Bahkan kalau Anda beruntung ya, karena di setiap tahun Desa Wisata Pelalawan ini akan mengadakan prosesi adat Belimau Sultan. Ya, yang tentunya prosesi ini dimulai dari tahlil berayut, sholat maghrib berjemaah, zikir makan bersama di area komplek Istana Sayap, dan tampilan acara pentas seni Tablik Akbar, barulah dimulai prosesi adat Belimau Sultan, Cik Tuan dan Puan. Dan tidak ketinggalan kalau kita berkunjung ke sana, banyak sekali makanan khas daerah yang bisa kita nikmati seperti gulai ikan patin kualo, centobing patin, tapah, baung, selai, sambal koboi ya, yang mereka sebut untuk serundeng ikan, pindang ikan, agar-agar kering yaitu agar-agar yang dijemur, kue bangkit, ikan salai, salai ikan maksudnya ikan yang diasap, dan ikan asin kepetuk, dan masih banyak lagi, Cik Tuan dan Puan. Jadi buatlah list untuk berkunjung ke Desa Wisata Kampung Budaya Pelalawan untuk menikmati tempat-tempat wisata sekaligus kuliner-kuliner khasnya. Demikian info wisata lokal yang kami hadirkan untuk petang ini, Cik Tuan dan Puan, dan kita rangkaikan dengan lagu-lagu Melayu kembali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awas bu, awas bu.
2: Kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
2: Iya. Terima kasih ya, Nak.
3: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: waladun sholihah. Ternyata kita kembali mengharapkan keindahan dalam rumah tangga tentunya kalau kita memiliki anak yang sholih dan sholihah. Dan kemudian yang ketiga adalah wa khalatuhu sholihin. Tentunya kita menjadikan teman yang baik-baik, teman yang sholih dan sholihah, anak-anak kita agar mereka tumbuh sambil bermain, membeli agama yang baik, dapat membedakan mana hak, mana yang baik, mana yang batil, mana yang baik tentunya. Inilah salah satu wa khulatau sholihin. Dan tentunya yang keempat kebahagiaan yang dimiliki seorang istri jelas tentunya adalah rizqu fi baladi. Tentunya seorang suami yang memiliki satu pekerjaan yang ada di negeri kita. Intinya maksudnya apa? Kalau kita punya suami, pekerjaannya di tempat kita, tak jauh dari rumah, yang bisa pulang hari, maka akan menjadi indah. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena risikonya kalau seandainya kita punya suami pekerjaan jauh, luar kota, kadang-kadang sebulan baru pulang, bahkan setengah tahun baru pulang, dan bahkan setahun baru pulang, maka ini salah satu riskan. Ternyata agama ini menganjurkan kepada kita bahwa kebahagiaan-kebahagiaan inilah yang akan dapat kita jadikan untuk apa? Meningkatkan segala keimanan dan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ternyata yang ini dapat jadikan bagaimana agar suatu kebahagiaan yang akan kita petik, intinya kepada kita bersama bahwa suatu dasar hukum pernikahan, hal ini dapat kita jadikan bahwa sebagai seorang muslim wajib kita untuk memiliki istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin, yang dapat menyempurnakan setengah agama kita. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sangat mulia ini, harapan kita bersama dapat kita petik, dapat kita ambil suatu hikmah kemuliaan, bagaimana jadikanlah suatu pernikahan jadi kehidupan litas kuno ilahiyah, menjadi ketenangan kehidupan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih lebih dan kurangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Ali Imran dengan topik hukum dasar pernikahan seorang muslim. Saat kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32 bersama Dr. Haji Firdaus, MPD dan Sri Rahayu.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, catuan dan puan, setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Tahun baru hijriah adalah salah satu momentum penting bagi kita umat Nabi Muhammad untuk mengintrospeksi diri, apakah kita benar-benar telah berhijrah. Nah, apakah hari ini kita telah menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin? Jadi, lebih penting daripada sekedar memperingati dan merayakan tahun baru Islam dengan berbagai acara, adalah melihat ke dalam diri kita sendiri, Cik Tuan dan Puan. Apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat agar menjadi lebih baik lagi. Pada hadis di atas, Rasulullah mengisyaratkan hijrah dalam pengertian eksodus dari satu tempat ke tempat lain karena alasan tertentu. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh beliau dan umat muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan sebelumnya ke Habasyah. Sesudah itu hijrah dalam pengertian demikian tidak ada lagi, yang adalah ialah jihad dan niat. Jihad secara bahasa seperti ditulis Yusuf Qardawi dalam kitab Fikih Jihad berarti mencurahkan segala usaha dan kemampuan serta tenaga. Dan adapun niat secara bahasa berarti qasd, yaitu keinginan, kehendak, cita-cita dan harapan akan sesuatu. Kata jihad dalam Al-Quran biasanya diringkin dengan kata fi sabilillah, yakni di jalan Allah. Nah, itu berarti jihad itu mestilah berada dalam koridor ajaran-ajaran Allah dan diorientasikan untuk mendapatkan keridoannya, Cetuan dan Puan. Ini relevan dengan niat yang mesti dilandasi untuk mendapatkan keridoan Allah. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan keridoan Allah dan Rasulnya, maka ia pasti akan mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mindset hijrah saat ini adalah jihad dan niat. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dengan niat mencari keridoan Allah dalam setiap aktivitas atau amal kita, baik itu dalam ibadah ritual maupun sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriyah Hidayati. Musyawarah Wilayah 4 DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menitipkan sejumlah agenda penting terkait regulasi sektor logistik. Salah satunya meminta pemerintah meninjau dan mengharmonisasikan KBLI 52291 tentang angkutan multimoda dengan KBLI 52311 tentang jasa pengurusan transportasi. Lebih lanjut, Cetuan dan Puan, persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan yang mencuat dalam Muswil 4 DPW Alfi Ilfa Riau yang digelar di salah satu hotel Pekanbaru 4 September 2026 lalu.

Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi Selasa 8 September 2026. Erupsi terjadi sehari setelah aktivitas gunung api tersebut sempat dinyatakan mereda. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta masyarakat untuk waspada. Berdasarkan informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, gunung api tercatat kembali mengalami beberapa letusan singkat Selasa 8 September 2026. Letusan berlangsung dengan durasi sekitar 10 hingga 17 detik dan sementara itu amplitudo maksimum yang tercatat mencapai 44 hingga 55 mm. Meski aktivitas erupsi kali ini tidak setinggi yang terjadi pada Sabtu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan puan, kita berada dalam rangkaian musik informasi dan saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Annie Rohul, ada Potih Tungga. Masih bersama Jia tentunya. Ceton dan puan, sesaat lagi kita akan masuk waktu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi Jia ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Malam Cetuan dan Puan masih bersama Fajri Hidayati di sini. Kita menikmati satu lagu dari Ilyas Syafar. Ada Tau Lolona Bontoranu, Cetuan dan Puan. Dengan lagu-lagu Nusantara tentunya, karena kita berada dalam rangkaian program Irama Khas Nusantara.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Komodo adalah pulau di ujung barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkenal sebagai habitat asli hewan purba komodo, Cetuan dan Puan. Lokasinya itu di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dan penghuni utama menjadi rumah bagi ribuan ekor kadal besar di dunia, yaitu komodo. Bagian dari Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, daya tarik wisatanya, Cetuan dan Puan, bisa melihat komodo secara langsung. Hewan purba ini di habitat aslinya didampingi oleh ranger atau petugas profesional. Pantai Pink atau Pink Beach, pantai berpasir merah muda yang eksotis akibat campuran pasir putih dan serpihan karang merah, juga bisa Cetuan dan Puan temukan. Wah, luar biasa. Cetuan dan Puan juga bisa menikmati trekking dan diving karena memang menawarkan jalur pendakian alam serta keindahan bawah laut dengan terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Untuk pintu masuk perjalanan ke Pulau Komodo umumnya dimulai dari Kota Labuan Bajo di Pulau Flores. Transportasi dari Labuan Bajo, wisatawan bisa menyewa kapal atau speedboat untuk berlayar menuju kawasan Taman Nasional Komodo, Cetuan dan Puan.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Ya, ada apa, Dik?
2: Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
3: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat.

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
1: Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
2: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
1: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
2: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu nggak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
1: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
2: Hah, kamu Sari so tahu deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
2: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
1: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
3: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
2: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
3: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
3: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
5: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
6: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
2: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
9: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
10: Lah, Bu,
2: kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
3: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
1: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
3: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
9: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
11: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
9: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
11: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
3: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
9: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk

sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari.
5: Putri Purbasari telah kembali.

0: Apa aku tidak salah dengar?
1: Putri Purbasari telah
0: Mana
1: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
2: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
3: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
2: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
4: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
3: Dia adalah tunanganku.
2: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu, Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
3: Iya, memangnya kenapa?
5: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
3: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
6: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
3: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
5: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
9: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
5: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
10: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah. Dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
11: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
10: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cituan dan Puan, pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita sudah masuk dalam rangkaian Dendang Ranah Minang. Untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami dalam rangkaian Dendang Ranah Minang malam hari ini, seperti biasa, request lagu-lagu Minang kesayangan Cituan dan Puan di line telepon kami di 23606 atau 0811 7600 959.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan masih bersama Jia di sini tentunya. Silakan Cetuan dan Puan, Jia tunggu untuk yang ingin bergabung request lagu Minang, lagu Sumatera Barat kesayangan Cetuan dan Puan malam hari ini ya. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita sapa penelpon kita malam hari ini yang sudah bergabung Cetuan dan Puan. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dengan Nena Aska di Rumbai.
0: Ah, Nena Aska apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Kalau ini boleh tahu sama siapa nih?
0: Itulah makanya Nena Aska nggak pernah gabung-gabung ke Perempat selama dia di sini.
1: Bukan enggak pernah gabung, Nena. Kadang udah keriting. Nah, bukan rambut yang keriting, jempol.
0: Jempol yang keriting ya, Nena ya.
1: Jempol yang keriting.
0: Oke, okay, ini Jia, Nena Aska.
1: Jia?
0: Jia, J-I-A.
1: Jia.
0: Iya, betul. Jia.
1: Jia. Jia berarti itu bahagia depannya ya.
0: Amin.
1: Ya di belakangnya baha di depannya ya, jadi bahagia.
0: Amin, makasih. Iya. Oke, Nena Aska mau request lagu Minang apa malam hari ini?
1: Lagunya apa lah ya? Sabana Sero jadi urang gilo.
0: Wui.
1: Wui, gitu ya kan?
0: Tapi bener lagi Sabana Sero jadi urang gilo. Itu dari siapa?
1: Jun Sikumbang.
0: Oke, dari Jun Sikumbang, Sabana Sero jadi urang gilo. Baik.
1: Nah, jadi orang-orang sehat yang jadi urang gilo. Urang gilo, urang gilo.
0: Oke, nanti dia putar ya untuk Nena Aska. Silakan salam-salamnya, Nena.
1: Salam-salamnya istimewa untuk dia. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Semoga selalu dilindungi Tuhan di mana saja berada. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik dan yang lebih baik untuk dia, keluarga, dan untuk kita semuanya.
0: Oke, baik.
1: Salamnya lagi buat Mbak Artati, itu warga Rumbai, Mbak Artati sama Mas Jokonya, buatnya Teteh Ros, buatnya Biduan Sutomo, buat Ibu Darmaini sama Indah, buatnya Rika, buatnya Ayu, buatnya Simpson, buat Adi, buat Arjuna Lucy, buat semua-semuanya lagi ya, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Semoga dia sehat selamat, nanti sampai di rumah besok bisa bertugas kembali.
0: Baik, terima kasih Nena Aska.
1: Iya, dia baru apa, penyiar baru gitu.
0: Kalau dibilang baru sih, baru ya Nena Aska ya, baru 3 tahun di RRI.
1: Oh, baru 3 tahun.
0: Iya, betul.
1: Soalnya baru mendengar Nena baru. Iya. Kadang enggak dapat masuk, kadang enggak diambil siaran tuh, ini lagu ini, lagu ini. Enggak dapat masuk, ya udahlah. Sekarang dimatikan radio lagi, tidur. Okay. Kalau enggak, duduk di luar.
0: Oke.
1: Ini alhamdulillah dapat. Nah, berkat bersabar dapat juga masuk.
0: Akhirnya ya, sekian lama. Iya. Soalnya dengar nama Nena Aska cuman dari kiriman-kiriman salam, akhirnya bisa bergabung bersama kita di Dendang Rana Minang malam
1: iya.
0: hari.
1: Iya, Nena dengar tuh kirim salam tuh Nena Aska, katanya alhamdulillah, katanya tidak dapat masuk. Suatu saat nanti dapat juga lah masuk, kata Nena kan.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Nena Aska.
1: Terima kasih Gia, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Dia tinggal di mana? Daerah mana?
0: Aduh, dia tinggalnya di daerah Sudirman, Nena Aska.
1: Oh, Sudirman. Ya pulangnya kan enggak jauh kan?
0: Enggak. Insya Allah aman kok kalau pulang malam.
1: Ya karena kata Nena kan tinggalnya jauh, nanti pulang malam gitu kan? Ya moga sehat selamat, nanti dilindungi Tuhan sampai di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iyalah, terima kasih Gia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nena Aska. Baik, Cetuan dan Puan, masih kita terima 2 penelpon lagi untuk yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Dari Kaju Putus Krim di Sunggung, yang teladan, ikan teladan, Sunggung. Kaju Putus Krim.
0: Oke, mau request lagu apa Pak Kancung Putus Krim?
2: Apa lagunya?
0: Lagu Minang malam hari ini Pak.
2: Iya lah, apa judulnya Pak?
0: Apalah bagus ya, Tangih di Rantau?
2: Tangi di Rantau lah, Pak.
0: Oke lah, Tangi di Rantau kita putar ya.
2: Kiri salam semua kau sama apa? Nenek di Pemudi,
0: mm-hmm.
2: Mas Heri, Mas Lu, Ibu Emma Durumbai, Pecuamin Atika, Asek di Perempanjang, Ati Cindah, Yusmeri Rumbai, Acia, Ibu Terida, Acuwa, Sizal, Sinsol, kikirin semuanya pelanggan skrim di Palas Menomor di Menengah. Itu Pak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kancung. Halo. Oke, baik. Terima kasih Pak Kancung foto screen. Untuk lagunya nanti ditunggu ya. David Istanbul, Tangih di Rantau. Udah dua penelpon yang masuk, satu penelpon lagi untuk yang ingin bergabung malam hari ini bisa silahkan di 23606 atau 0811-7600-959. Baik, di pesan WhatsApp sudah ada yang masuk, tapi kita akan angkat telepon dulu sebelum nanti kita putarkan lagu yang sudah di request. Halo, Dendang Rana Minang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Atika.
3: Iya, sayangku manis.
0: Bu Atika, apa kabar? Sehat?
3: Sayang, operator, selalu ya.
0: Oke, amin.
3: Rezeki, banyak umur, berkah, tetap beramal ibadah, lancar dalam berusaha.
0: Amin.
3: Nanti kembali ke rumah di perjalanan. Semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
3: Selama sampai ke tempat tujuan.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau request lagu apa buat Ika malam hari ini?
3: Udah pulanglah, apa pulanglah udah, apa pulanglah udah pulanglah.
0: Pulang. Pokoknya udah suruh pulang ya, Bu.
3: Nah, ya, suruh pulang udahnya.
0: Oke, baik. Ada nih, ada. Oke.
3: Okay. Salam ya.
0: Silakan, salam-salamnya.
3: Buat sayangku, manis. Mhm. Serta anaknya, keluarganya, dan operator, semuanya ya, lancar bertugasnya. Dan Bu Darmanis, Bu Sini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Roh, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Oci Jawai, Pak Mali, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Otong,
0: okay.
3: Bu Indah, Mas Rudi. Yang lain-lainnya juga lah. Semoga sehat walafiat semuanya. Lancar dalam berurusan. Banyak umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Rabbal Amin. Kasih sayang semuanya.
0: Terima kasih kembali buat Tika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika sudah bergabung malam hari ini bersama kita di Dendang Ranah Minang. Kita masih akan terus lanjut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa 22:15 sih biasanya kita tutup untuk Dendang Ranah Minang. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini di Dendang Ranah Minang, silakan bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811-7600-959. Sekarang kita akan nikmati dulu tiga lagu yang sudah direquest oleh penelpon kita malam hari ini. Ada satu lagu dari Jumsi Kumbang, Sabana Sero Jadi Urang Gilo, kemudian David Istanbul, Tangih di Rantau, dan Ria Amelia, Pulanglah Uda. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.
4: Dia.
0: Iyo dah.
4: Kalau dipikir-pikir jo ino ranuangan dia, kadang-kadang elok juo jadi ranggilo pada orang waras dia.
5: Ba'au dah koko, ancak lah orang waras no dah.
4: Iyo waras, tapi kadang-kadang perangainya mada ranggilo dia.
5: Amuah udah gilo tuh.
4: Indah, mama nawa indah dia. Indah, tapi orang gilo ko inyo ndak samo jo orang waras do. Orang gilo ko nyo ndak bagunji yang korupsi indah, memburuk-buruan orang indah, apalagi corona, ndak do nyo kane corona.
5: Iyo tu dah.
4: Kalau ndak picayo, cuak kita dengar lagu naniko.
5: Ayolah kalau baik.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dalam rangkaian dendang ranah Minang, Cetuan dan Puan. Satu tembang lagu dari Ratu Sikumbang ada Marawa. Silakan yang ingin lanjut bergabung dalam rangkaian dendang ranah Minang malam hari ini, mari kita bergabung bersama-sama di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, selamat malam Dendang Ranah Minang.
1: Halo, selamat malam Dendang Ranah Minang bersama
0: Jia Rancak Bana. Gitu Bu Yus.
1: Rancak Bana Minangnya.
0: Bu Yus, sehat? Iya.

0: Iya berarti ya. Request
1: Lagunya
0: lagu Minang apa
1: ini
0: Bu
1: Kak,
0: malam hari
1: lagu.
0: ini?
1: Ya.
0: Ya minta Bu, minta Bu.
1: Minta bukan.
0: Minta
1: minta
0: Bu.
1: Lagu lah bukan apa-apa dong. Bukan, bukan minta duit dong sih ya, minta lagu aja lah.
0: Apa Bu, apa lagu kah diminta nih Bu? Ini janji kah janji? Mau Ibu dengar itu?
1: Lagunya lagu Ayo yang rancak.
0: Itu tadi lah Bu, janji janji kah janji gitu.
1: Oh apa lah, oh itu ha. Yang mau pulang ke badan.
0: Oke.
1: Aduh dia.
0: Nanti kita cari.
1: Bila lama kita ndak basuh.
0: Penyanyinya siapa itu?
1: Ratus Kumbang ndak salah.
0: Woi, baru kita putar
1: oh,
0: lagu
1: ndak
0: Ratu
1: boleh
0: Si Kumbang.
1: Ya? Lagu apalah? Hujanlah dari Tiara Mon.
0: Hujan.
1: Ya hujan dari Tiara Mon. Hujan. Dari apa ada juga tuh dari Ria Malia.
0: Adanya hujanlah gitu. Turun pulo.
1: Ndak apa juga dari Endang ya. Boleh.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Ibu Sutini, Pina di Perawang, Tengku Adriansa, Mama Pami, ini di apa di sana di apa di mana tuh di Perawang.
0: Terus
1: buat semua semuanya lah, istimewanya buat dia yang sedang bertugas.
0: Terima kasih Bu Yus.
1: Terima kasih juga dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung. Silakan masih kita tunggu untuk penelpon malam hari ini yang masih ingin request lagu Minang kesayangan. Bergabung bersama kita di Dendang Ranah Minang malam hari ini di line telepon 23606 atau 08117600959. Catatan pun kita akan nikmati satu lagu dari Ratu Si Kumbang, ada Hujanlah Turun Pulau.

0: Pancasila.
1: Diperkenalkan oleh Bung Karno, Pancasila sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar tatanan negara kita. Pancasila jadi ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Tidak jadi lambang dan aturan saja. Pancasila ada untuk membantu setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima, sila berarti prinsip. Lima prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang. Saat ini kita nikmatilah satu lagu dari Yona Irma, ada Pulang Basamo. Masih, ini requestan dari Cetuan dan Puan yang ada di WhatsApp ya. Oke, kita baca lagi yang di WhatsApp dari Bang Angga. Assalamualaikum Jiah, Iko Bang Angga di Kulim. Oke, Bang Angga di Kulim, teman-teman abang kirim salam katanya kan. Ada Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Aldi, Nasya, dan lain sebagainya. Minta lagu Ratok Pasaman, Ucok Sumbara featuring Odi Malik. Minta lagu Unroyce, ah banyak nama bang. Bang Angga lagi ngopi sama Firza, Rafa, dan Firzi. Oke, selamat ngopi ya Bang Angga.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang malam hari ini, Catuan dan Pua berkul 22 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Kita sapa penelpon selanjutnya yang hendak bergabung sepertinya. Halo, selamat malam Dendang Ranah Minang.
1: Malam Minang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Baik, dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dendang Minang.
0: Dengan siapa?
1: Putra Agam.
0: Oke, Putra Agam. Baik, Bang Putra Agam mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya lagu yang mana?
0: Lagu Minang kita, Bang. Tapi kalau misalnya Bang tanya apa lagunya, ada banyak di sini nih.
1: Lagu apa?
0: Lagu dari Kintani ada Cinto Apo Adonyo. Lenyoto.
1: Nah, laki-laki.
0: Yang laki-laki dari Wan Parau Ditahan Saki. Atau dari Vicky Marcel Taraga Jorandang. Dari

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Agam sudah bergabung malam hari ini. Requestan satu lagu Zalmon, ada Salamai Jalan Buya, nanti akan kita putarkan. Kita nikmati dulu lagu dari Kintani, Gamang Diseso Mimpi, sampai habis.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Dan puan pukul 22:26 waktu Indonesia Barat, kita tutup untuk musik Dendang Ranah Minang malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Cik Tuan dan Puan malam hari ini, yang lagunya terputar Syukurlah, yang belum jangan khawatir, karena Dendang Ranah Minang akan hadir lagi di ruang dengar Cik Tuan dan Puan tentunya setiap minggu ya. Dan hadirnya itu biasanya hari Selasa pukul 20:30 hingga 22:30 waktu Indonesia Barat. Cetan dan Puan, sudah saatnya kita beristirahat. Boleh turunkan gawai apapun yang saat ini Cetan dan Puan pegang. Mungkin bersiap-siap untuk tidur karena esok masih hari Rabu, yang mana hari produktif ya untuk Cetan dan Puan yang mungkin masih bekerja, masih dalam masa sekolah atau belajar. Nah, Cetan dan Puan, satu lagu terakhir untuk Dendang Ranah Minang ini kita nikmati, ada dari Benigno, Bungo Larangan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 212,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

apa yang kita pikirkan jika mendengar kata bangkirai? Ya, bangkirai adalah nama sejenis kayu Kayu bangkirai ini banyak sekali diperjualbelikan di Pulau Jawa. Biasanya mereka menamainya dengan kayu Kalimantan. Di balik papan ada sebuah bukit yang dinamai Bukit Bangkirai.

berusia 150 tahun lebih dengan tinggi 50 meter dan diameter 2,3 meter. Besar sekali bukan? Selain itu, di tempat ini kita dapat berpetualang menyusuri Canopy Bridge atau sebuah jembatan yang menghubungkan 5 buah pohon bangkirai. Jembatan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 9 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya warga Kota Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Alhamdulillah, Cik Tuan dan Puan, pagi ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia dan tentunya dengan kondisi yang sehat. Masih di tengah kondisi yang tidak terlalu baik ya, karena kita masih dalam paparan asap kebakaran hutan dan lahan, dan sama-sama kita doakan Cik Tuan dan Puan agar situasi ini segera berlalu dan semua orang-orang yang sudah melakukan hal-hal pembakaran ini bisa lebih mawas diri dan introspeksi sehingga tidak melakukannya kembali, Cik Tuan dan Puan. Dan pagi ini dengan ucapan rasa syukur ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati sepanjang hari ini dengan baik. Baik, untuk tepak pagi hari ini bersama saya Bintang Lili Sartika, Cik Tuan dan Puan, edisi Rabu 9 September 2026, akan segera merangkaikan kebersamaan kita mengawali siaran tepak pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Maryam ayat 33 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Qori Ningsih dan diterjemahkan oleh Qori Harun, yang nanti akan kami lanjutkan langsung dengan rangkaian lagu-lagu Islami yang akan menghangatkan suasana di tepak pagi hari ini sambil kita nantikan mutiara pagi pada pukul 5.30 menit. Dari Sudirman 440, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadiq.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, kita sudahi dulu rangkaian lagu-lagu Islami untuk selanjutnya kita menuju Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Baik, pesan untuk mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Berilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum di hari Rabu pagi ini adalah membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Khusus pagi ini kita akan bahas tentang hukum nikah LGBT dalam Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, LGBT sebuah istilah gabungan daripada L itu adalah lesbian, G itu gay, B itu biseksual, kemudian T itu adalah transgender. Maka digabungkanlah menjadi LGBT. Sebenarnya konstruksi dari empat huruf ini itu kalau kita simpulkan adalah penyelewengan seksual. Kalau lesbian itu perempuan yang menikahi perempuan atau suka pada perempuan, J laki-laki suka pada laki-laki. Biseksual ini adalah orang yang mempunyai seksual ganda, laki-laki oke, perempuan oke. Transgender adalah orang yang merubah dirinya dalam bentuk identitas gender berbeda dengan jenis kelamin saat lahir, artinya merubah gendernya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Tentu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada Islam karena Islam memandang apapun penyelewengan dari seksual yang tidak dibolehkan adalah sesuatu yang dosa besar. Maka disyaratkanlah pernikahan yang mempunyai aturan syarat rukun. Terpenuhnya syarat tersebut, maka pernikahan itu adalah benar. Tapi ketika pernikahan itu sudah keluar dari aturan Islam, seperti perempuan menikahi perempuan, laki-laki menikahi perempuan, laki-laki menikahi laki-laki, kemudian biseksual, artinya apa? Dia mempunyai pasangan pernikahan, dia seorang perempuan tapi dia punya perempuan dan laki-laki, atau sebaliknya merubah dirinya dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kemudian dia menikah dengan konstruksi demikian, itu adalah suatu kesalahan yang tidak dibolehkan. Maka di dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada apa yang terjadi kepada Abu Salam itu dari kaum Nabi Lut, di mana Allah mengatakan waluton iz qala li qaumihi ata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin innakum lata'tuna rijal shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Lut, kata Allah, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu? Sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan kaum musyrikun melampaui batas. Tapi di awalnya, innakum lata'tuna rijal sahwata min dunin nisa. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kemudian Allah katakan, bal antum kaum musrifun. Kalian adalah kaum yang melebihi batas. Artinya apa? Keluar dari batas fitrah seorang manusia dan batas syariat yang telah jelaskan. Sehingga di dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikatakan, dulu kaum Nabi Lut ini berada suatu daerah yang makmur, yang kaya, semua rezeki Allah, anugerah Allah ada. Kemudian orang datang asing banyak, dan kemudian muncullah iblis menggoda mereka, membujuk mereka, sehingga timbullah perbuatan homoseksual. Akhirnya para pemuda-pemuda menyukai pemuda, perempuan menyukai perempuan. Akhirnya disinilah mulai laknat Allah SWT. Ibnu Katsir menjelaskan juga kaum Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom ini ditenggelamkan oleh Allah SWT, dihancurkan Allah SWT dan berdosa mereka. Kenapa? Mereka itu telah melakukan fahisyah. Disinilah at-ta'tun al-fahisyah. Fahisyah perbuatan keji, itulah perbuatan homoseksual. Dan perbuatan itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, perbuatan yang diharamkan. Sehingga Allah hancurkan kaum tersebut. Maka dari sini, Islam mendudukkan bahwa apabila terjadi suatu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kaum Sodom tersebut, yang sekarang berubah dengan nama LGBT, adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Karena sampai Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man amila amalan Lut, walana'allah man amila amal Lut. Jadi sampai tiga kali Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man amila amalan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan. Tiga kali disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, akan laknat. Kalau alat-alat sekumurkan Allah dan dijauhkan dari hadapan Allah SWT. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, inna akhwafu min ba'li. Saya paling takut sesudah saya ini, ada suatu kaum yang mereka itu melakukan perbuatan amal kaum Lut. Di sini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, juga Rasulullah mengatakan, man ta'ti ar-rijal wa man ya'a wa za'at ar-rajul rajula wa atat mar'atu al-mar'ata faqad zaniya. Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, itu mereka telah melakukan perbuatan zina. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika topik bahasan kita yang berkaitan dengan hukum nikah LGBT dalam Islam adalah Islam tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Islam juga tidak mengakui ketika seseorang merubah gendernya. Dia seorang laki-laki, berubah gendernya sebagai seorang perempuan dengan operasi. Kemudian dari perempuan itu dia menikah dengan laki-laki, itu sama dengan dia antara laki-laki dengan laki-laki. Atau sebaliknya, seorang perempuan merubah gendernya menjadi seorang laki-laki, kemudian memposisikan sebagai seorang laki-laki, kemudian nikah dengan seorang perempuan, itu juga dilarang. Karena dia sama dengan perempuan. Di dudukan ini, dia termasuk adalah minal kabair, suatu perbuatan dosa besar yang mendapat murka Allah SWT. Yang kedua, yang harus kita pahami para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa perbuatan yang berkaitan dengan LGBT ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Kalau Allah melaknat, tentu laknat tersebut akan disampaikan oleh Allah SWT ke alam semesta. Maka laknat adalah orang yang dimurkai dan dijauh dari rahmat Allah SWT. Dan ini akan merusak daripada syariat. Karena di dalam syariat suatu pernikahan sudah dijelaskan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah suatu pernikahan. Bahkan Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu Jadi sini Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan, menciptakan mereka berpasang-pasangan. Sehingga pamumin ayati al-khalqalakum min anfusikum azwaja, pasang-pasangan. Maka pasang-pasangan itu harus mendudukkan pada posisi fitrah manusia. Orang yang melakukan pernikahan LGBT adalah mereka keluar dari fitrahnya, dan fitrah itu bukan saja persoalan hukum keharaman, tapi juga akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit-penyakit itu bukan saja secara fisik yang selalu kita lihat, karena persoalan fisik itu adalah penyakit yang baik itu berupa HIV/AIDS atau kelemahan daripada dirinya dan sampai merusakkan jaringan di dalam tubuhnya, sampai juga para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit kejiwaan, yang mana seperti depresi, bunuh diri, sampai nanti penyakit ini akan mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, baik itu kokain, marijuana dan narkoba dan semuanya, itu akan dilakukan terus-terus, maka mengganggu kesehatannya. Dan sehingga para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang LGBT taubat dan tidak melakukan perbuatannya, dia mau donor darah, boleh donor darah setelah 1 tahun dia bertaubat. Coba, berarti ada apa di dalam darah mereka. Inilah sebenarnya landasan sehingga bukan saja persoalan haram, perbuatan dosa, tapi juga merusak jiwa, merusak batin, merusak jaringan tubuhnya. Dan itulah sebenarnya dia akan mendapatkan mafsadah, kerusakan, dan jauh membahayakan dirinya. Sehingga apa? Pernikahan dalam Islam terhadap LGBT adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam. Demikian.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah LGBT dalam Islam, bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui line WhatsApp kita di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazol.
1: Oh, Cuamin di Rubio, ya. Silakan Cuamin.
4: Terima kasih, Bang Mazol. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih Ustaz atas penjelasan nikah LGBT ini, karena memang sudah ada juga yang marak-marak terjadi di sebagian tempat di negara kita. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin di luar tema sedikit Ustaz, karena ini nanti akan menjadi pertanyaan juga mungkin bagi kita dan teman-teman kita yang lain mau bertanya agak segan. Ini Ustaz, seorang ini di rumah tangga kejadiannya, seorang pria yang agak usia baya menikah dengan perempuan yang agak masih muda. Lalu beberapa tahun kemudian, belum sampai 1 tahun lah mereka berumah tangga, pria ini mengalami yang namanya impoten, mengalami tidak lagi dapat memberikan nafkah batin secara mulus, secara sempurna kepada istrinya. Lalu istrinya meminta izin kepadanya untuk menggunakan alat bantu sebagai memuaskan keinginannya. Apakah dibolehkan itu, Ustaz? Membolehkan alat bantu? Ada alat-alat sekarang yang diciptakan untuk memuaskan, ini mohon maaf kepada semua pendengar, untuk memuaskan daripada wanita itu sendiri. Bagaimana kedudukan menurut agama Islam? Terima kasih, mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Silakan Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ustaz Amin, Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkali apa yang ditanyakan oleh Ustaz Amin tadi berkaitan dengan menggunakan alat bantu seks atau sekarang dengan apakah namanya toy dan sebagainya, itulah untuk yang berkaitan dengan dirinya, karena suaminya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan seksologinya. ketika kita melihat hal ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, oleh para ulama itu terbagi dua dalam pemahamannya. Ada yang memahami itu secara tekstual, bahwa aktivitas seksologi yang tidak berkaitan dengan kemanusiaan, artinya kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, maka itu dilarang. Tapi oleh para ulama yang memahami secara kontekstual tentang persoalan seksologi dan pernikahan tersebut, mereka melihat ketika menggunakan alat bantu itu sebagai sarana menyelesaikan biologis terhadap dirinya, tapi dalam koridor bersama suami dan istri, dan itu adalah sebuah disebut dengan satu sisi satu zariah, satu sisi disebut dengan fatuh zariah. Satu zariah adalah menutup hal-hal yang kepada suatu keharaman. Artinya apa? Kalau biologisnya begitu tinggi, sedangkan suaminya tidak sanggup lagi melakukannya, kalau tidak disalurkan dengan alat bantu bersama suaminya, maka dia melakukan perbuatan zina. Ini harus ditutup, para pendengar yang digunakan. Artinya ditutup sarana menuju perzinaan, maka dia melakukan hal bersama suaminya dengan alat bantu. Kemudian fatu zari'ah adalah membuka zari'ah. Memang memakai alat bantu itu adalah sesuatu yang berkaitan dirinya. Kalau boleh dikatakan sama dengan orang yang melakukan pelampiasan terhadap dirinya dengan dirinya. Nah, itu. Tapi di fatu zari'ah ini oleh para ulama diikat. Dia melakukannya bersama suaminya. Artinya apa? Alat bantu tetap dipakai dengan pada suaminya, suaminya yang melakukan pada sang istrinya. Ini artinya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ada relasi antara keduanya, maka dibuka. Maka hal ini oleh para ulama secara kontekstual dibolehkan. Tapi ketika hal itu dilakukan berlebihan dan itu bisa merusak diri, itu yang diantisipasi secara hukum. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan suatu kemaslahatan dan kemudaratan. Jadi kita akan mengatakan darul mafasid muqaddam ala jadul masalih. Artinya apa? Untuk menghindari suatu kerusakan, maka kita ambil kemaslahatan, maka harus kita timbangkan dalam untuk kebaikan antara suami istri. Sehingga apa? Kebaikan itu mereka bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak melakukan perbuatan zina, tapi dilakukan dengan bersama-sama. Nah, itu.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar satu penelpon selanjutnya, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Miyul, Pak Suhaimi Bengkali, Pak Miyul.
1: Pak Suhaimi di Bengkali, silakan Pak Suhaimi.
5: Saya menanya masalah LGBT.
1: Iya ya. Pak, silakan Pak.
5: Sekarang umpamanya di RT atau di desa ada tuh Pak. Kemudian LGBT laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada satu rumah tuh Pak. Kemudian Pak, dia semayang Pak. Masjid atau masalah berjemaah Pak, itu macam mana? Dan dia satu rumah Pak, dia jemaah kadang-kadang tu masjid ada jumat masjid, kalau yang biasa di masalah itu macam mana Pak, apakah amal yang terima tu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cukup menarik ini pertanyaan dari Pak Suhaimi Ustadz ya. Mereka yeah. LGBT tapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bagaimana ini Ustaz?
2: Ini yang menjadi persoalan. Apalagi yang transgender gitu. Artinya dia seorang laki-laki merubah gender jadi perempuan dan kemudian berpakaian perempuan lalu sholat ke masjid ikut saf perempuan. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika dia masuk saf perempuan, tentu orang-orang yang kenal dia akan risih. Ini samping saya bukan memang gaya perempuan, tapi sebenarnya dia laki-laki, bisa memutuskan saf. Sebaik juga gitu, dia seorang perempuan, kemudian merubah gender menjadi laki-laki, kemudian berpakaian seperti laki-laki. Ketika ke masjid, ikut sholat di saf laki-laki. Bagi orang yang tahu, itu akan menjadi risih terhadap apa hukum sholatnya. Karena tidak boleh bercampur antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Harus dipisahkan. Sekarang ada perempuan di tengahnya, tapi bergaya laki-laki. Ini para pendengar yang dimulihkan Allah SWT, termasuk apa yang ditanyakan oleh Pak Suhaim ini. Artinya Pak, ibadah sholat, ada orang memahaminya sebagai sebuah ritual rutinitas saja. Tapi dia tidak memahami hakikat atau esensi dalam sholat itu terhadap perilaku. Kenapa? Ketika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu akan menghindari perbuatan fahsa dan munkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, maka implementasi daripada ibadah sholat yang dikerjakan seorang hamba Allah itu harus bisa merubah perilaku, menjauhkan dari kemungkaran, kemaksiatan. Sekarang dia posisinya adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian sholat. Maka sholat itu akan menjadikan sebuah mainan atau hanya sebuah ritual untuk menampakkan dia sebagai seorang muslim, tapi tidak mengidentitaskan kepada kejiwaan atau jati dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dalam hal ini tugas kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Kita ajak mereka bertobat dan keluar dari apa yang pernah lakukan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amar ma'ruf dekati nuhan nahi munkar, karena hal tersebut kalau tidak kita lakukan bisa mendatangkan bala. Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina lakum khassah. Takutlah kepada suatu fitnah yang tidak diturunkan kepada orang yang berbuat zalim secara khusus, tapi juga kepada orang sekitarnya yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya orang yang soleh, cuek, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang melakukan kemungkaran, jadi saat bala turun itu bukan turun kepada orang yang berbuat maksiat, tapi juga orang-orang soleh yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini barangkali apa yang ditanyakan oleh Pak Suhaim ini adalah sesuatu memang realitas fenomenanya. Seorang muslim dalam hal ini dia harus tetap. Tapi kita memang kembali. Sebab Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat, di mana sahabat itu bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kawan, kawan saya di sholat, tapi dia melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah hanya mengatakan, asa antakuna sholatuhu tuslihuha. Rasulullah hanya mengatakan, semoga sholatnya memperbaikinya suatu hari. Sahabat pergi. Sudah berapa bulan dia datang, ya Rasulullah, kawan saya itu telah berubah dan sekarang taat. Maka Rasulullah hanya mengatakan, alam akul laka inna sholatau tanhahu. Bukankah pernah kukatakan kepadamu, sholatnya akan melarangnya, akan memperbaikinya. Jadi artinya apa? Sholat tetap harus dilakukannya. Tapi kita mengharapkan sholat itu nanti akan memperbaiki dirinya. Maka perlulah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang itu tetap sadar dan melakukan kesadaran dan bisa keluar dari kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan ini. Ini buat barangkali sebagai fenomena yang harus kita pahami, dan kita juga harus melihat untuk apa melakukan kebaikan-kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan wujudkan bahwa kita ingin membentuk orang yang baik, bukan diasingkan, ditinggalkan sehingga mereka itu bergejala pada mereka tidak ada orang yang mengajak untuk kebaikan. Inilah barangkali.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga yang membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini Ustaz?
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum nikah LGBT dalam Islam adalah jelas. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah tentang kaum Lut, itu kaum Sodom yang melakukan perbuatan laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, dan mereka termasuk kaum pabok seksual yang ditenggelamkan oleh Allah dengan dosa mereka. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan haram dan mungkar dan minal kabair. Maka pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah berpasang-pasangan, dan pasang-pasangan itulah akan terwujudlah sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Alusa Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin Wisus Karyau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk usaha juga nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Sia Pro 1 dan juga Perompak Pekan Baru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kekhilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Indonesia.
1: Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru membuat kegiatan belajar mengajar kembali digelar secara daring, Cik Tuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang pembelajaran jarak jauh selama satu hari, yakni hari ini Rabu 9 September 2026. Kebijakan ini berlaku bagi peserta didik tingkat PAUD hingga SMP di Kota Pekanbaru. Perpanjangan PJJ ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran di Pekanbaru. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan keputusan memperpanjang pelajaran daring diambil karena kondisi kualitas udara di Pekanbaru belum membaik. Dan kebijakan ini juga merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, di mana Pemko mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, kualitas udara, Pemko Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi hujan. Jika kondisi udara membaik pada Kamis 10 September 2026, seluruh murid Kota Pekanbaru dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun para siswa yang kembali ke sekolah diwajibkan menggunakan masker saat berangkat ke sekolah sebagai langkah perlindungan dari paparan kabut asap. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, kapan terakhir kali Anda benar-benar menjalankan budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari? Bukan karena ada acara atau festival ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, selamat pagi Cik Tuan dan Puan, semoga masih sehat, masih semangat, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini. Anda masih bersama saya Bintang Lely Sartika di tepa pagi hari ini ya. Dan kita tidak perlu membuka buku sejarah tebal sekarang untuk membicarakan tentang budaya. Tapi kita berdiskusi dengan diri sendiri, berdiskusi bersama Pro4 tentunya, karena kita ingin melihat sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Itulah kita akan terus membahas budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya mengajak Anda berpikir sedikit ya, sedikit aja gitu. Kalau ada acara resmi masih memakai pakaian tradisional enggak gitu. Kalau ada festival masih menampilkan tari Melayu enggak gitu kan. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan budaya masih mendengar pantun enggak? Nah, banyak sekali ya Cik Tuan dan Puan, mungkin di beberapa acara-acara yang formal di Kota Pekanbaru itu pasti selalu ada yang namanya tari persembahan, dan kita masih melihat orang-orang menggunakan tanjak, menggunakan songket ya, menggunakan baju kurung. Tapi pertanyaannya nih Cik Tuan dan Puan, apakah setelah acara budaya itu kita ikut bawa pulang ke rumah gitu? Nah, ini menarik ya untuk kita bahas pagi ini Cik Tuan dan Puan, sambil menyiapkan sarapannya, karena ada satu pertanyaan sederhana. Budaya Melayu masih menjadi kebiasaan atau sekarang lebih sering menjadi pertunjukan gitu kan? Bukan berarti pertunjukan itu memang gak penting Cik Tuan dan Puan ya, tapi pertunjukan itu cara, itu lebih ke cara memperkenalkan budaya. Tapi budaya itu tentunya tidak hanya hidup di atas panggung ya kan, harus hidup di rumah juga, di lingkungan masyarakat, seperti cara kita berbicara, cara kita menghormati orang lain, dan bagaimana kita memperlakukan sesama, itu juga namanya sudah budaya Cik Tuan dan Puan. Sambil menikmati udara pagi dan mungkin ditemani secangkir kopi atau teh pagi ini, kita akan lihat kembali seberapa dekat kita dengan budaya dan dengan kehidupan kita hari ini.
1: Mainan jalan kelenggang, selendang diikat kembang, bersama.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang,

Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, nafiri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Nafiri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain nafiri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Nafiri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

Kembali lagi Cik Tuan dan Puan di ruang tempat kita mengenal budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya Melayu itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lihat ya. Bukan banyak ya, pantun, gurindam, tanjak, baju Melayu, tari zapin, musik Melayu, permainan tradisional, adat menerima tamu, gotong royong, banyak ya. Tapi pertanyaan, apakah semua ini masih menjadi bagian dari keseharian kita itu? Misalnya berpantun. Pantun bukan hanya di panggung ya, bukan hanya di acara-acara biasa, Cik Tuan dan Puan. Tapi memang banyak sekali yang perlu kita pelajari dari adat-adat tradisi Melayu yang dulu setiap hari sering digunakan, tapi sekarang sudah mulai hilang gitu kan. Karena memang sekarang kita berada di tengah kehidupan yang semakin cepat, digital, media sosial, telepon genggam. Jadi yang tanya sudah makan belum ya, sudah siap belum, nah gitu. Jadi orang apa ya, sepertinya kita gini, kalau misalnya kalau kita menyapa orang pagi-pagi itu pakai pantun kayaknya unik gitu ya. Kenapa enggak gitu, dicoba gitu menyapa orang dengan menggunakan pantun. Secara lebih seru kayaknya ya kan. Kemudian budaya-budaya sekarang yang sudah mulai hilang tuh kayaknya kayak kita bisa lihat cara berbicara kepada orang lain, cara bermusyawarah ya. Dan cara menjaga hubungan baik dalam masyarakat itu semuanya sudah diajarkan dari dulu lah, Cik Tuan dan Puan ya. Gak harus kita santun ketika kita berada di hadapan orang, ketika di panggung gitu. Jadi di setiap hari gitu. Di setiap hari. Jadi itu kalau kita lakukan terus-menerus pasti lama-lama jadi kebiasaan. Dan ketika sudah jadi kebiasaan, Cik Tuan dan Puan, maka budaya itu benar-benar hidup ya kan. Jadi jangan tunggu ada festival atau pencintai budaya, jangan tunggu ada perlombaan pantun, ya berlomba pantun gitu baru berpantun. Nah, jadi jangan tunggu acara-acara resmi untuk mengenakan pakaian Melayu, Cik Tuan dan Puan, dan jangan menunggu budaya kita hilang baru sibuk bertanya mana nih budaya gini segala macam. Kenapa generasi muda nggak mengenal budaya? Toh kita sendiri nggak mengenal kan gitu kan. Nah, jadi belajar itu bukan hanya dari buku, tapi belajar dari apa yang kita lihat setiap hari. Dan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan budaya itu akan berhubungan juga dengan yang nama adab ya, Cik Tuan dan Puan. Baik, kita akan jeda sejenak dengan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, masih dirangkaian lagu-lagu Melayu untuk pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Encik Tuan dan Puan, pastinya kita tahu ya bahwa budaya dan apapun sebenarnya itu harus digunakan, dipelajari, diceritakan dan diwariskan. Karena kalau sesuatu yang tidak pernah digunakan itu lama-lama pasti akan dilupakan. Benar enggak? Benar ya kan? Nah kalau kita bisa melihat sekarang Cik Tuan dan Puan, tantangan terhadap budaya Melayu ya. Dan semua budaya saya rasa. Bagaimana ya solusi untuk menjawab tantangan di zaman sekarang kalau tentang budaya ini. Bisa dari sederhana, dari keluarga dulu gitu. Jadi gak usah mikirkan yang besar-besar lah kegiatannya, dari keluarga. Jadi kita sebagai orang tua sekarang nih, orang tua kita mengenalkan cerita-cerita rakyat Melayu ya. Atau kita mungkin menegur anak menggunakan pantun gitu. Pasti ada sesuatu yang berbeda kalau kita menegur dengan cara berpantun. Kemudian makanan-makanan tradisional, karena sekarang kan di luar sana banyak sekali makanan-makanan modern yang hadir ya, dan itu sangat digandrungi gitu. Zamannya orang menyukai produk-produk luar kayaknya. Jadi kita dari keluarga lah yang memperkenalkan makanan tradisional ini. Kemudian mungkin ada tontonan-tontonan ketika ada acara-acara, kayak kemarin acara 17-an ya, mungkin ada membuat pertunjukan seni ya. Ayo gitu kan. Nah, lingkungan, keluarga, sekolah itu menjadi tempat yang paling jitu untuk memperkenalkan ragam budaya ini, baik adat istiadat, adabnya juga. Jadi untuk anak muda juga jangan takut mempelajari budaya ya, karena memang budaya itu bukan sesuatu yang kuno. Justru ketika budaya hadir dalam kehidupan anak muda dengan cara yang kreatif, maka budaya akan memiliki dan ruang baru untuk berkembang ya. Dan Cik Tuan dan Puan, melestarikan budaya itu tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Karena kadang-kadang cukup dengan cara yang sederhana. Mengajarkan pantun pada anak, menyapa tetangga dengan baik, menghormati yang lebih tua, menggunakan pakaian-pakaian Melayu pada kesempatan yang tepat, mendengarkan lagu Melayu nih seperti pagi ini ya, itu sudah menjadi cara kita untuk menjaga warisan budaya. Dan untuk itu kita harus tetap semangat menjalani hari dengan mengingat budaya kita ya. Dan tetap jaga kesehatan juga Cik Tuan dan Puan pagi ini, jaga hubungan baik dengan sesama dan tentu saja jaga budaya kita, karena dari sanalah kita mengenal siapa diri kita. Selamat pagi saya ucapkan kembali ya, selamat beraktivitas dan salam budaya Riau.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Dipikir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berkhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
5: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, kebakaran hutan dan lahan di Dusun Penapat, Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau, memasuki hari ke-7, Encik Tuan dan Puan. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita masih bertahan di lokasi untuk memimpin langsung upaya pemadaman. Alih-alih hanya memantau perkembangan di posko, Cik Tuan dan Puan, Gede memilih turun langsung ke tengah hamparan lahan gambut bersama tim gabungan serta ikut menyisir area terbakar, mengatur pergerakan personil hingga memastikan titik-titik api yang sulit dijangkau tetap mendapat penanganan. Medan yang dihadapi petugas tidak mudah, di mana lahan gambut di kawasan Gemalasari memiliki kedalaman sekitar 3-4 meter, Cik Tuan Puan. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat dan bertahan di dalam lapisan gambut. Kondisi ini diperparah hembusan angin laut yang cukup kencang dan berubah arah, sehingga pergerakan api pun sulit diprediksi, sehingga petugas terus menyesuaikan strategi pemadaman. Situasi ini membuat Gede memilih tetap menetap di lokasi terdampak, dan tidak hanya memberikan instruksi, Cik Tuan Puan, tapi ikut berada di lapangan bersama personil gabungan. Karhutla di Desa Gemalasari hingga kini telah membakar lahan sekitar 85 hektar, di mana luasnya area ini terdampak membuat petugas harus membagi fokus antara memadamkan kobaran api baru dan melakukan pendinginan pada lahan yang sebelumnya telah dipadamkan. Pendinginan dilakukan untuk mencegah bara api yang masih tersimpan di dalam gambut kembali muncul ke permukaan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.